0: Okay, balik di pusingan yang ketiga, jam terakhir kita bersama menerusi Rentak Segar edisi hujung minggu. Relax hujung minggu, lebih hebat lagi siap. Aida masih lagi setia kasih teman kamu orang pagi ni sampai pukul 9 pagi, sambil menemani kamu orang yang sedang bertugas atau bekerja juga di hujung minggu ini. Okay, sambil-sambil juga barangkali ada yang berada di kebun, di sawah kan. Apapun aktiviti kamu orang, semoga semuanya dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang bahagia. Wah, kita harap dan doakan bersama, okay? Baik, barangkali juga ada yang tidak tahu mau pergi mana hari ini. Okay, saya kongsikan satu aktiviti yang boleh kamu kasi isi pengisian aktiviti kamu orang untuk hari ini. Terutamanya yang barangkali ada mau pergi tapi tidak tahu mau pergi mana. Okay, ini salah satunya berkenaan dengan Dermadara. Hari ini Dermadara akan diadakan bertempat di salah sebuah pasaraya di Bandar Baru, daerah Keningau, tempat yang biasanya diadakan kempen Dermadara tu. Okay, hari ini 9 Ogos 2026 bersama dengan hari Ahad akan diadakan di dua tempat sebenarnya diadakan untuk Dermadara pada hari ini. Satu berada di Dewan Masyarakat Suk, masa bermula 8.30 pagi hingga 12.30 hari. Dan untuk lokasi yang kedua, Dermadara diadakan bertempat di Pasaraya Bandar Baru, daerah Keningau, masa bermula dari pukul 2 petang sehingga pukul 7 malam nanti. Panjang masa ni ya. Barangkali waktu pagi ni, siang ni sibukkan dengan aktiviti ataupun tugasan masing-masing. Barangkali petang nanti adalah luang sedikit masa kan, ada lapang sedikit masa tu. Jomlah datang untuk sesi Mendermadara yang diadakan dari pukul 2 petang sehingga pukul 7 malam. Ataupun mana-mana masa yang anda rasa sesuai bagi masa masing-masing, bolehlah datang ya, di mana dua lokasi diadakan kempen Dermadara pada hari ini. Baik, itu satu info yang dapat saya kongsikan untuk anda berkenaan dengan jadual kempen Dermadara yang akan diadakan untuk sepanjang hari ini. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya kongsikan lagi informasi untuk kamu orang semua. Jadi teruskan bersama dengan kami di Kedengar FM Hebat Shocknya. Jom kita teruskan berhibur bersama dengan lagu-lagu Sabah terbaik kami putarkan untuk hiburan bersama di pagi Ahad ini. Teruskan bersama dengan kami Kedengar FM Hebat Shocknya.
1: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jarel Jutri, pendengar setia Kedengar FM Hebat Shocknya.

0: aku dulu.
1: Hei sayang nih kan, kok tidak nampak kah? Saya baru balik dari kerja nih tau. Oh dari tadi lagi duduk-duduk saya nampak kok tiap buat kerja, terus kopi masak dah.
0: Ih sakit bak kaki saya dia, masuk angin. Bilang sayang, ish sayanglah, tapi bukan jauh mau tolong. Ih bencis ya.
1: Hei alasan jangan buat alasan macam tuh. Dulu berian mahal.
0: Itu pun mau ungkit-ungkit, berian mahal lah apalah.
2: Romantika atau mengada-ngada, melayari bahtera perkawinan tidak semudah disangka. Perkawinan adalah perkongsian hidup dua individu yang berlainan. Ada perkara yang harus diterima dan ada perkara yang harus diubah. Ianya perlu kerjasama dan saling menghormati. Rahsianya kerukunan dan keharmonian rumah tangga ialah bertolak ansur. Pesanan khidmat masyarakat ini kami bawakan kepada anda dari Radio Malaysia Keningau FM.
3: Wah, makan gula-gula. Eh, kenapa buang tuh kulit merata-rata? Tidak ngamuk. Pungut balik. Macam itulah. Masukkan ke dalam tong sampah. Kebersihan tanggung jawab kita bersama. Kalau persekitaran kita bersih, bebaslah kita dari sebarang penyakit. Jadi, apa tunggu lagi? Marilah kita ingatkan diri kita untuk menjaga kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Elvin Philip, untuk anda pendengar Kenyal FM.

Ya, baiklah kembali semula bersama menerusi Rentak Sekarang Edisi Hujung Minggu. Lebih hebat lagi siok bersama dengan Aida yang sedang memandu ketika ini. Fokus dengan pemanduan anda, memandu dengan penuh berhema, memandu berhati-hati walaupun barangkali jauh perjalanan hari ini kan. Tapi kalau letih tu jangan membahayakan keselamatan anda dan juga pengguna jalan raya yang lain atas sebab barangkali kurang tidur, kurang rehat. Jadi apa kata berehat sekejap, carilah di tempat-tempat yang lapang ataupun di tempat yang selamat. Tidur sekejap kah kan, ataupun minum air sekejap kan, buat exercise sedikit, hilangkan rasa mengantuk. Yang penting mengantuk tu hilang. Itu dia punya motif utama ataupun objektif utama, supaya kamu orang memandu dengan keadaan yang selamat, tidak dipengaruhi dengan masalah tidur tidak cukup, microsleep dan sebagainya kan. Kita doakan agar anda selamat sampai di tempat yang dituju lah, ataupun di mana hala tuju masing-masing. Okey, baik, saya ingin berkongsi sebenarnya ini cerita dan juga berita berkenaan dengan pasukan 10 Brigade Para mencipta sejarah dengan mencatat pencapaian terbaik dalam The Leap Fest. Pasukan 10 Brigade Para yang mewakili Tentera Darat Malaysia TDM mencipta sejarah selepas merekodkan pencapaian terbaik dalam The Leap Fest International Static Line Competition di Amerika Syarikat. Dalam The Leap Fest International Static Line Competition di Amerika Syarikat. Dan menurut MK 10 Brigade Para menerusi perkongsiannya di laman Facebook mereka, pencapaian itu merupakan yang terbaik sejak penyertaan pertama Malaysia dalam pertandingan berkenaan pada tahun 2024. Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh keseluruhan, manakala Royal Air Force RAF Great Britain muncul sebagai johan. Pertandingan yang berlangsung di zon gugur Glen Rock Exeter, Rhode Island dan diakhiri di Quonset Point Air National Guard Base North Kingston itu menghimpunkan 48 pasukan dari 20 negara, menjadikannya pertandingan payung terjun statik paling berprestij di peringkat antarabangsa katanya. Dan dalam kategori individu, 3 penerjun Malaysia berjaya berada dalam kelompok 50 terbaik daripada 192 peserta. Mereka ialah Major Muhammad Aswad Muhammad Pauzi yang menduduki tempat ke-12, Korporal Muhammad Hanif Muhammad Sa'ad di tempat ke-33 dan Lieutenant Nurul Nabila Iwana Mokhtar di tempat ke-34. Dan pencapaian itu sekaligus mencatat rekod terbaik Malaysia dalam pertandingan berkenaan. Jadi tahniah kita ucapkan ya dengan keputusan terbaik yang dicatatkan oleh pasukan 10 Brigade Para yang telah pun mencipta sejarah mencatat pencapaian terbaik dalam The Leap Fest. Itu satu info berguna yang dapat saya kongsikan untuk anda pagi ini. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami, Kening FM, hebat syoknya.

seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

0: Kenapa kau berhenti di sini? Ada apa hal ni, Atung?
1: Apa hal? Kau ni mantun, tadi buang sampah dari kereta saya. Kau tanya lagi. Kau tengok tu sampah tersangkut sudah di cermin kereta
0: saya. Alamak, saya minta maaf, Atung. Saya tidak sengaja, Pak. Saya mau buang itu sampah pipa Ritba tadi. Ada-ada, kau marah?
1: Tidak. Sekarang ni, saya mau kasih tahu sama kau. Lain kali, jangan biasakan diri membuang sampah dari tingkap kereta. Kau tahukah? Ianya boleh merusakkan keindahan alam sekitar pekan kita. Kalau kedapatan oleh majelis daerah, nanti kau boleh kena denda itu.
0: Oh, iya kah? Bah, saya kutip balik sampah yang saya buang tadi itu. Nanti saya masukkan saja ke dalam tong sampah.
1: Ha, kalau begitu kan bagus.
2: Ingat, Anda sedang diperhatikan. Jangan membuang sampah dari kendaraan Anda.
3: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kau orang. Dengar terus Kening FM edisi Hujung Minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

0: Eh, Ren tak segar ready sih hujung minggu. Lebih hebat lagi sih. Okay, terima kasih saya ucapkan untuk anda semua kerana masih lagi kekal setia bersama dengan kami di Kening FM. Okay, semoga setiap lagu yang diputarkan, yang diperdengarkan untuk sepanjang 3 jam bersama dengan saya pagi ini, sekurang-kurangnya dapatlah menceriakan hari anda dan menjadi teman di mana juga anda berada. Okay? Baiklah, nampaknya menghampiri kita di hujung masa bersama pagi ini. Apapun, teruskan bersama mendengarkan siaran ini dengan perkongsian pelbagai rancangan menarik yang akan menemani anda untuk sepanjang hari. Selepas ini, siaran Bahasa Dusun akan mengambil alih siaran, okay, bermula dari 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Apapun, jaga diri ya, pandu dengan cermat jika anda sedang memandu. Okay, jangan lupa terus menyokong muzik tempatan dan insyaAllah bersuara lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum, salam hormat.
1: Ada produk menarik.

0: Sinyal FM ke Selim Handa Beres Sedusun Manta jam ke Siam ke Sobun Bisa menjam ke Bodam Dua Tangada
1: Miampai kau dah hal baina jirin mengambalu dikayu id keslim bahana baras sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada 4.3 megahertz.

Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani ke pihak Serang ke Saban ke pihak Selawat Wagu Madani ke Sliman beras dusun kena FM tadau baina tadau ke turuk. Tadau ke turuk api anda titit ke siam tulan ke walu tahun 2002 pada menam. Mia baik kalau dah saban mana dijajirin mengambalut kayu selain ada telur jam ada jam ke siam ke saban gisemar kita jam ke bedam dua tangan dau. Boleh di musia untuk akal kodat biampai dah hiti the radio kini FM mentad bedi tajam ke enam ke saban di tenum yang baik kodi DJ Aida. Tapi nak pelamu sih kasiliman baras temalayu selain dari telur jam lagi mentad ada jam ke enam ke saban. Gisa benar kita timpu di tinu di tentunya ada tak anak roh korat kepelan-kepelan kiguna menegi seding-seding pengalis genawa. Hai sana suai tu itin ada radio Kenya FM meriti frekuensi siam na bermapa titik turu migas Kenya FM hebat syoknya. Pukul di musik atau kodat minum bangun tu dan atau kodat keledasan dan tiga soban mainak dan atau kodat kita takat memenau lengan megit kabang mimbaras. Tadung meningut mata maintang telinga makinau am negi pemusarahan am ginawa di teledas kepirat ke soban mainak. Kumpai di kudi tapi ya sedangkan kelidasan tidak tidak banyak terbenai kerana lihwai merubah dukutur idualai pengobatan. Apakah kalau kau ada temang malu tadi semar kita jam kau benam dua tangan rauti tu banyati harap kau got pipir tabah ben lalu ditit gonti ke soban benak. Mekal kasari hari kita jam kau siam benam lima minit ke soban kalau busiti teruputan kau ngoyong-ngoyong tawan mendak tidak banyak ya. Mari kita jam kau siam telun apa minit ke soban umbalan kuning kita papalembus gatang dagata mentak tidak suam. Mekalah sari harga tajam kau beremisah kesaban kelembus kabar teniba. Tanda baina tanda kau turu tapi nai mekalah sari harga tajam kau beremisah. Apa dalam lima minit kesaban hari tita babayan miku tuku dau. Am saya kau babayan ini lu titit gonti kesaban mana tentu nada peporawa kudat kepelan gimana. Am negi sining pengalis gina waisa sesuai tu hitin ada radio kini FM mayoriti frekuensi siam muda berumah patitik turu migas kini FM ku hai aramai ba. Ambil aku dah dapat terpasan, mari di WhatsApp kena FM, main nombor Aisa siam, 58 siam, menang walu, anang walu. Saya ke, mila aku dah makin orang dahi, mada RTM klik ya. Saya ke, mila aku dah mintang dah, maya tu mila mus, mari di live TikTok ko soben mena. Kemudian gue di taruh Facebook, akan dah lihwai ya, mintang dah Facebook, mana kayo terdasa tanda dah like ya. Pampadar roba tertipu terbinanya sedang nak mantau kau timpu naik tiga peran sining kasoben mena sining mata di aben kakal auto malup om negi sultan ngagu sining mata di saumin masan kongsikahan kuma DJ kini FM kuhai aramai bang.

0: manuk makinangau sining-sining dusun tongolumbis. Kapal makinangau siang pada 4.2 MHz.
1: Tilamus makinangau sining-sining pengulis makinangau.

Engkara via sining dalam kota-kota ini dikit sining mata di Sidor Gaisal. Tingkai dana pernah nenggat nu. Bukulah di dalam kota-kota sining pada di Raina Kulinag. Ay kepusanku. Apa lagi sining mata di Joni Guntabit. Oh, Raylin. Menegawi tatan menit di jam ke siam. Apa atau berdam siam menit ke suaban itu ada kainan tokau. Kaya tapi naik. Amharti pagi langanku karetiti kainan da teman lo derahak ya. Tadau baina ka siam tulan ke walu tahun 2002 na pada menam hara dua kinayanan da penelodan darahak ya. Aku maisa na pati pinenga hiti Dewan Masyarakat Suk. Katimpun da jam ke walu tulun na pad minit ke saban gisam marketa jam ke padam dua tulun na pad minit talib tangga daw tapi nai. Amkay na napad kumadua nga hiti Bataras Hypermarket Bandar Baru Kaningaw. Katimpon da jam ko 2 sa sadapan gisamar kata jam ko turo da ten do tuwang kya. Kada bayna ti tapinay kya. Pasiam tulan ka 8 taon 2002 na pada madam. Kapi anda titi tada ko turo kya. Asu ko to kago. Manato har it kuragya siya di kya. Hey, resyo gua masam padang kusta.

Engkau dapat yang sening mantan di Jaidi Bading Tariri Melangadan sening mantan di Maiden Singkab Nung Karatika Menegi Felix Don Ikan asong ulun ipianku hingga suai kaganti kaki ya. Amin aku tatan main itu jam ke apa telun apa dam turu minit ke saban itu tidak kainan takau. Hari mau serau-serau nama tim magas nu kopi ansakon ku di tidak ubai nak kaki ya. Ihu mandak man kia, ihu mandak raja tapi nai. Tada bayna tapi nai tada kondarangan kuma di pengkaraja perintah gya tangan nak sikul ngapain suti tada bayna tapi nai gya suti sikul tada bayna tapi nai kuma di gede tara tangan nak dat pengin sikul tapi nai kada yelak pelegasa dat pelegas kepia dat it am membasa buk ya suti na pernah sikulam suti na nama membasa buk matuk ya tapi nai. Apa yang kurang pengat tako sebagai dat melahing masih tidak unsuban tako tanganak tako dat kasar mintang dat buk ya manjalah hota nung harat kerja rumah ya soan ngawiyalah dat manusia dat bangkat sendiri tapi ke kasut sendiri tapi nai kadaman tako piya it mayan ke piya ya man tako tebaya mayan di tengah-tengah anak tapi ke manja kadih mayan kan dapat dusun nggak Melayu nggak manjak kan berset Melayu ya. Kemana gini kau di Aisyah mana timpu ini tapi naik gatang tak kau timpu tak kau memurusi kini yang ada tualai tak kau ya. Naga kalayau naga ke kuhai. Bisa menitah tu datang terlinting ya. Bisa menitah tu datang terlinting dat pasar le dua lai. Saya kira darah tulanut nga ano kita tapi naik. Maka didi, main takau. Baru saya peserli tapi naik ya. Angatan ngawi tengah tanganak, angatan ngawi tengah sungkat tukat ya. Dat may pemurusi tapi naik. Man ngai tumpin tutudai tengah pinampad, pinampad dat tengah buruti, buruti di tanah guna ya. Ngayon tan, paunong harap ako, tabi na'y, mando kayo sa katwap ako, mando kayo po api agya. O desit ako dat olakan. Kumana gida kayo dit, agumuat, anong gyar di iri na mas. Magal ka itang put-put kya. Ipinayinan dat susu junjong kya. Ipinayinan dat milo kya. Ipinayinan dat ang ruti-ruti, tabi na'y, ialantibungan dat tuwag nga, mando kayo patinggo ba agya. Sedang dad man tako lebang agi tapi nai. Kumana gi di kayo di sumakit. Ikata guang dat terol at timpu-timpu di tapi nai. Siyaw da kayo tapi nai. Tabayan na paginawa kya. Malasan na dat ay sa tlatang da mga kanda tubat kya. At alinun sud kao dat mga kanda tubat. May dat aruhay dat lingasan man ta dat terual kya. Amin tapi nai. Mana kita di kihara tanganak baragang? Mana kau yang naik kau biat ke tinggalkan tanganak baragang dah kau? Sorry palis iya aku tenandui kya. Timpu-timpu di titi binai gumuk kopi atau orang otak hiti lah orang otak dat it early handat nandui edis. Taika aku kat dat nandui edis. Pada kesebab dat keteguang dat terul malaria taika denggi ya. Jam kopet apa tepat minit kesaban G. Nicholason G. Nulis mo sumonsag mupus dah negi sotong kau sening mata di Justin Nambuyungus nung au ko menerimo Kini FM kuhai aramai bang.

Jam ko premis ko Swaben. Assalamualaikum kopi senangan ka Saban Benedi kelembus kabar tini ba mentok tadau bai na kasiam tulan ke walu tahun 2026 pelembusan ko Hajirin Mansur. Kawayan positif in zone Selamat Sabah Timur S zone kapanau nyampai lebih dari kita kopi ya kumat perwakilan asing kampai nah kedutaan Suruhanjaya Takawas in pagunditi. Bain Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor Minoboros inggi samandila pangkal medkanu yola mamagatang kawagu mangadang kenen seribuan keledasan kapapanai kumad Sabah Timur sabab nad aisa kes penculikan kumad tusin menebus nakoruput id kenenan di kompit mantan peditulan kehepa tulan keisa tahun 2002 nah padam tahun 2002 nah pad. Iti papengkas negi ketumbayaan pelancongan sempamagunan med memuriman magisuai destinasi pelancongan kagayat id pantai timur Sabah. Nebersiti serad mitingan jawatan kuasa miampai S-Zone id kota Kinabalu. Mitingan binayan miampai bayan menteri menteri Suang Pagun id Datuk Seri Panglima Saifuddin Nasution Ismail. Datuk Haji Ji mengandung jaminan ketinggalan id S-Zone ketinggalan saira minai kakap id enam pulau kawaigan Sabah baik mengintong pos kawalan amnagi mengintong kagisaman kasiap sagaan anggota ketinggalan id lapangan. Kakawagudisya pisakadungan tegirat kumad kementerian Suang Pagun kainsana agensi kahampit tumilambus papasarok o papagirat kagerisan operasi eset kasiapsagaan amnagi ketundunan anggota katingligan. Sunduan hijrah perlu obasanan id pialatan kemulakan Islam sebagai asas pepotir dang magigian di ki kamilaan ki integriti berdaya saing. Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor Minoboros obasanan sunduan hijrah kampainah memaguna teknologi digital maid pepengkas ilmu omnagi kamilaan. Saika pepengsadu kasala memaguna teknologi kabar amu otepot buli saiva omnagi gejala sosial. Nebers disaiti serad pinapahimagan Majlis Kepemerimitan Mal Hijrah 1448 Hijrah Nayatan Watas Toran Ituaran. Teks beberasan pinalambus di adun dilantik Idatu Abdul Qasim Razali. Kepemerimitan Mal Hijrah okon napa ko keperagatan menikit tahun nga kasili wadah pepegirat bisaan amnagi mengunsup kawai kami waguan kawaiyan pemusaran amalan kumad kepesian di labi dasenang. Kumad pepegirat ekosistem industri hal id Sabah. Sugeto kagu, kuman papigirat ekosistem industri halal id Sabah perintah pegun perintah pi sampuruan mangadang palan pembangunan telu kakamot. Miagal ka makmal halal Sabah, longkot pemegampian sejuk baku negi kilang pemproses pemegampian wagas. Palan dila miagal ka pinagi babarasan itong kainsanay pembangunan memenu. Piawayan standard halal di pinatanto id nayatan kabansaan negi sampamagunan. Nabi dalam Menteri Perintah Kainan Kawalayan Sabah misya panagi ekso agama idatu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minoboros pisakadungan strategik miampai perintah pagun perintah pisampuruan kasiliud pemangkin kumat pembangunan ekosistem industri halal di labid berdaya saing id Sabah. Karait kawayan hal ehwal Islam id Sabah Datuk Arifin Minoboros pi sakadungan miampai perintah pegun maya Majlis Agama Islam Sabah MUIS Om Kopisan Keburuan Islam Malaysia JAKIM Kotilambus Kegirat maya pegilangan kepakaran bimbingan teknikal amnagi pegilangan tailaan baid menakodung pembangunan industri halal amnagi papagaras tadbir urus halal id Sabah.
Kadisya kapakaran nawayaan Jakim maya facility makmal analysis halal Malaysia poposiliw intangan isuang mahupalan pembangunan nagi pengoperasian makmal halal Sabah. Saya kapapigirat kagarisan pagun sebagai dahab industri halal dit memenuhi standard sang pemegunan. Nabarasisiti serad Noromut RTM in Kota Kinabalu. Projek Telaga Tube in Kampung Panagatan Ulu Papaharaw Waig Tebursi dit milad inuman miampai Aisa Kabayar kumad magigian ahli parlimen pasiangan idatu ata Joseph Kurup Nabaras projek dit nakengkakat di tahun 2024 dila sebagai inisiatif memuruhang kakamot kumad magigian. Nabaras di CIT seret pinahara kinakakapan id Telaga Tube id Kampung Panagatan Ulu. Waig mantad Telaga Tube dila pinatahak miyampay ay sa kabayar kumad kagunaan magigian miyampay penaguangan kumad Dewan Masjid Tabika Kemas amenegi Tabika Perpaduan. Program Derma Siswa B Apatapad 2026 no kuab kuma lepasan SPM 2025 mantad pagenakan B Apatapad dit asokoyut tumanud belajaran diploma id IPT suang pegun. Tumanud babarasan kopisan serupu awam JPA permohonan nokab ketimpun ke telu tulan ke walu gisam hapadamanam tulan ke walu maya portal penajaan JPA. Institusi kampai miagalko University Awam Politeknik TVET Mara omnegi ILKE dit napili. Kabar tumilambus Milo ailaan miyampay rumamut pamalahawan aisa talo walo aisa aisa aisa walo aisa aisa aisa taika maya email dermasiswa 2026 jpa.gov.my. Inka na kabar tinibano lo di Hector Zamit ang pinadalin ko Manto Kosilimbahan Boros Dusun Kininga FM. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Usia tu kalau pada tu yang paidai tidak radio kena FM mentat beri jam ke 6 ke Saban kia. Jam ke 6 ke Saban kisah menarik kita jam ke siam ke Saban di tenum yang paiku di DJ Aida. Bina pula musik selimbahan berasa Melayu selain ada tulu jam mentat ada jam ke 6 ke Saban. Kisah menarik kita jam ke siam ke Saban di tenum tinuntunan ku kagu mentat ada jam ke siam ke Saban. Gisam ada kita jam ko habadam dua tang ada odet bayan detik ya tapi nai. Kau dah lihat lagi tapi nai ada kita jam ko habadam dua tang ada mia paiku di DJ Iza. Kaslimban beras murut pagi aman takau monsoi. Amu pusan kaslimban beras murut gisam ada kita jam ko tolu sedapan. Tuntunan kagu dan kaslimban beras Melayu mia paiku di Populemus di DJ Syukri. Santai petang negi harmonika. Bagi saya tinaru tepinai. Bagi saya keselimbahan. Bagi saya populambus. Bagi saya negi sining-sining di kau ni. Apa yang kurapan unap sining di kau ni tepinai. Kada apa yang nak insanan nga. Pamagiat ginawah miya paida puruk pagenakan. Negi senang dat kinanghan. Kuma adegaw di tulung sadugia. Mila ko nagi dapat at pasan meriti to WhatsApp kin FM ay isa siyam lima walo siyam anong walo kya? Ay isa siyam lima walo siyam anong walo well di pasan naramit ko mantadi Serena Scott mantad biya pasan ko kuma design na po katutun Serena Scott alansan elidas lidas tigit tadao kuma DJ punsikaw ka punsikaw na ikumadika Serena am nakakan ko na nakakan di kaswab nga ako panakan sa katanga daw kaya kamusaro ko nung kapi at mantakaw ang sa katanga daw ti man ako bilis sabi na binibilis dat man karunga pagapagaanan na limaw manur na ilada sabi na kuhay man na akan takanam yan pa itakan na ditalaso-laso pagkaya sabi na am ku marup kagusangap kaya sabi na taika magansa ko dat i tengeran damundak pisapakan na tengetan si manuk am nagi i tengetuhaw taika anong una pa tabi na taika hardagi at nagyar di it manup dat tenga daging-daging taika tulang matuk ya sampuran dat tenga tiniwak lato gutoy tiniwak na tagutoy tayo ka itiniwak na palad tabi na mag-i-sway taan sa kanta kao kaya piyang kurapa kasarita ko dat manamang dat kiledasan to insano natural mantad ka mantaditian kaya may sesuai ka mantaditian mantadidi may takod na dah pili at akadan takaw may dat magalay takod terol atak takod terol di ta, mantaditian may dat agaris ta ko darima managuang dat karaja ta ko manikitigit timpo naman dito jam ko pada misa habada mapat minit kasaban Lucius Lin Lucion langad id kampung sutra ngagusining matadi Aizan Mian pinapatan di Vel Christine Angustin tangan om sundait am nagi Francis Landong ibok ibok pogi kini nga FM kuhay aramay ba.

persembahan Boros Dusun Kelinau FM. Karena mek frekuensi siam pada 4.7 MHz. Kelinau FM

0: Yunus mangkat kampung dan giloang bagang atoku kain sanai tangan balut mungkin nangau keselimbahan dan beres dusun kuhai aromai be
1: kata biasa sening mata di Francis Landong ibok pagi am lagi sening mata di Ezan Mian pinabatan di Will Christine Agustin Atangon Om Sundait am lagi sening mata di Lucius Lin Losion Langat id kampung min gawitatan meniti jam pabadi misa 2:08 minit ke suaban iti da kainan takau mila ko dat bagansak dat Amila ko dat magansak dat it negara di. Iko basaray din gulo-gulo pag ya. Ilanapot nga sanang nagigit, tabi na eh. Mga ikaw mundak, tay kakasaw, kasaw na nato sanang ya. Mga ikaw kasaw, manda kayo tanaka, manda kayo piralata duwagas ya. Ansa ka, manda kayo tansaka, maguna da tutansak ya. Lagi sabnat ka pirlatit nugyardi it kasaw miyampay dat itakana amanda kayo lapata di tuwingihan iron dat tuwingihan tay kay bangkad-bangkad ya intantan da kayo dat sambalik ya hara tulon dat mamalapat di tlinapat tatakana ya kadang-kadang dat kita ko nga asam balik kila mamalapat ya Am nagi mila dat manda kayo nugyadi pakanasa mga kandat it anon da kayo bintarong ya manda kayo rilisa teka manda kayo taripayet bintarong hindi manda kayo ansa ka miyampay dat landad tapurak am nagi kadap ya am nagi bilis mga kanta ko dat it linapot pi kanasan di winterong disapakan di telada tepurak bilis di kodep ya tapun-tapun tebi naik ya mudah-mudahan nama harap kita kuntenuk ya tuh lupa banget ya dasa sedapan lad aran nanti beli tebi naik enggak apa dia tiba liam oh menelentam madat nugyardi tiwaw ya Aman, maman sa ikaw nanda dati kopi, kaya nga, kadada ko yung kadalay kamis, kaya, ikaw, umbal pa kamis, gumugumuan natin ka tuba-tubaan na kopi, kaya, mirikaw ko na nagkakilimadit at ang usasarup na log, kabun, ilag, kabun dito rin, dimpak-dimpak na nulog, kaya, naman-naman di kayo dat makinangod ka sa Limbahan Borsusun kina FM, Ikasliman barasat dusun am nagimurut nga ato kay kalalangad na kabiyag ya ikupo-kupo DJ kapapunga ko dat it mamansay dat at takana linapat pinirlat ko dat kasaw kay siyag ya o naman kabiyag di binay mamat senang dat maginaw tubuh sining hain jasli lambay longon George Lian tambalut ko hilid sa doam nagi silibin bugis ondo yoyong kina FM ko hoy aramay ba

0: Miampai kau dah hab bayna jirin mengambalun di kayu id keselimbahan obara sudusun kena FM maya frekuensi siam na pendapat titik turun megahertz.
1: Nanti lepas semakin awal sining-sining pengulis sekinawa.

Assalamualaikum kansayan ra oro hitu nakasugutakan ra oro minggu yo ino siam hari bulan sila kabalo ruang hari bu ruang opara monom ahondo ruang opara limo safar 1444 hijrah. Ampa kakak ko sana para jam ko para mro ruang opara talu ngamini tra tangan oro paha kata ka Islam aparalan ra sembayang fardu zuhur ra libung no keningau am ahondo ra libung intokono. Kanzai nanti ngius ramayun paha kakak aka pamota kapokawi au DJ Za rayus asi simpung amarang ramayun rakasalulan rahu nomor da oroh itu sukura jam kataluh ramai pengkonang darangan angka raja raraituli rakasalulan rahu melayu rentak segar DJ Aida tina malimpuna jam kaonom sukura jam kasiam rah susuam. Amzin umunuhin na bahurangan angka raja di jajirin. Raka salulan rahunu dusun ku hoya ramai bo. Intara jam kasiam rasu suaf sukura jam koparam ruoh rarai tuli. Kansan datang nuoro paha kaka paili raimiun. Angito ra bilin mo yun mayara WhatsApp mai. Ranumbur loho sa siam limo walu siam onom walu onom walu. Amres takapon tingas am angkini ngo takapora ruo rimbai. Yohino rimbai si hak vinuni. Rimbai ri mai di undi. Am sumunuhin abahu rimbai into originalo bonong. Ompong nalukip sagule. Rayus akaya ramora radio kenio FM hebat am sioknya.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosan Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asatu

Ya pa ka kan sana tangan ro am kan sana tingai shamiyun. Am raina kaya karako DJ Izar ro hitura kasalulan rahuno murut. Sukura jam katalu ramai. Am pa kaka kosana para jam kasara tangan ro aringo taka ahono pamahunan. Pengkorang ramai nang kini orang mora radio kini FM moni yakin tok moyun. Abuli kamera frekuensi siam ngopor ama 4.3 MHz. Abuli kapo mayra mo. Mayra aplikasi RTM klik amra polter radio RTM. Ampa kakak abuli kapo ang itara bilin moyun mayra WhatsApp mayra nomor loh sa siam 58 siam onom valu onom valu. Ampa suku aku pibilin orang antaka hari ni majanun. Kansiwan DJ Uhu ala malasu liliut pagun takau koso nakabara no meteorologi pagun takau odo malasu suma boino ya bagu mengingat takau ngai atu-atu inggaludin takau dupa timpu malasu koso napoi karan-karan no baloi manunsul igin yak intok daki popot minggu tu kansiwan DJ. Ya kan saya rin ampain ko nang riyon nang ito ra bilin ampa kaka. Ringo ho taka no bilin pinasuku nurangan taka ra ahili ra babal ika onsoy. Amra sta kapang kini ngora rimba rimba nomorot ra radio kening FM rapat panting ay santaka.

Jam kasak na tangan noro amkan sen Malaysia Madani. Itu na aho ondo pasukuan ko i Nor Khaliza Abdul Karim. Bawal unsoy razon selama Sabah Timur Ezon Linasan Pasukuan Ra'ala Bia Kampos Rawakil Intor Lusar Pamahunan Nakaya Kedutaan Ampe Surujaya Asawat Rah Negara Itu. Kinain Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Jinor Nambala Hotino Akasi Prahilong Sahuli Rapanu Unan No Into Vala Akawan Ras Sabah Timur Inilayan Kando Laporan Usin Kini Taak Rapa Memalit Ralili Tino Into Rasila Kasa Ruang Aribu Ruang Opor Hino Ratus Apasingkot Rakapisian No Ananambului Antara Bangsa Ra anam buloy am akaliman ra intok panam buloyan onsoy ra pantai timur Sabah. Yon ang balarah inili ra pahayaman jawatan kuasa am bayar ra Ezon ra kota Kinabalu. Pahayaman ra ini matuo am bayar ra kinian menteri am menteri dalam negeri Datu Seri Panglima Saifuddin Nasution Ismail. Datu Haji Jina na akra jaminan ra babaal pahampinan ra Ezon alungan nalivos na nam buloy ra onom pulau ra perairan Sabah ra ahilong ra pos inalungan ayuk Ahilong ra intaw sumadiano anggota pahampinan ra lapangan. Yon ambala huyo apirot ra Kementerian Dalam Negeri Amkawi Agency Asungait kulimanin piroton ra apapirot ra kaluluan operasi aset sadiaan ayuk kebajikan noh anggota pahampinan. Huang hijra linansan umbayon ratayar generasi tu bahu Islam ra asas pahunggaan no ulu nasuangan rasino ilmu aka integriti am aka pahilolol. Kinian Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Nambala pangumbayan ra huang hijra na kaya am pakuan rahkan sayan no teknologi digital ra apa singkot ra ilmu am kapandayan. Am mintawai ra kasalaan am pakuan aho ika atopot ambuli cyber ayuk kapahanan sosial. Yo nambala rahenili paad nangin puas ra ilau pangapu Wan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah Tayar Libung Tuaran Rah Tuaran Teks Balano Pinasukuno Adun Sinauk Datu Abdul Kasim Razali Pangapuan Ma'al Hijrah Salakayak Ilau Tukir Upok Hinopono Asauk Raintokon Apapiro Drapa Sisimpungan Ayuk Anungkor Rapahunggaan No Bawaal Huang Am Amalan Moy Rakayahan Ra Alabi Onsoy Ra apapiro da ekosistem industri halal la Sabah, perintah negeri am perintah persekutuan, ahilong ra oloon kasingkatan talu kalangkaan. Yohino makmal halal Sabah, pusur pamulian ra sejuk beku, ayuk kilang pemprosesan am pamulian ra bahas. Olon hino ra ayamon ra lom sesi libat urus menteri, ra upis Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hasan. Hohotino ra apasingkot ra kaluluan no Sabah, ra tayar pemprosesan kanon logistik, ayuk ahalung ra pensijilan halal. Am amarandan ratukir kasingkatan, alava rapiawayan am standard halal, rari nandanan ratayar kebangsaan, ayuk antara bangsa. Lili Warahino Menteri Perintah Pahunaan Panampuhunan Sabah Ayuk Esko Agama Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala Huyu onsoy-onsoy no Perintah Negeri Am Perintah Persekutuan Kulimanin Asau Krasungkor Raka Singkatan Ekosistem Industri Halal Ra Alabi Aka Pahilolow Ra Sabah Asungai tra Baba Al-Raino no Hal Ehwal Islam Ra Sabah Datu Arifin Nambala huyu no Perintah Negeri Mayara Majlis Ugama Islam Sabah MUIS am Upis Kasingkatan Islam Malaysia Jakim Rayus Piroton Mayara Balano Inan Asuang Kapandayan Bimbingan Teknikal Ayuk Pam Valiran Ra Kaintutunan Ra Anungkora Kasingkatan Industri Halal Ayuk Apapirot Ra Tadbir Urus Halal Ra Sabah Yo Nambala Kapandayan am Pengalaman no Jakim Mayara Fasiliti Makmal Analisis Halal Malaysia Kulimanin asauk ra intokon pahilayan mahulu ralom angin su prapambaalan kasingkatan ayuk pengoperasian makmal halal Sabah hinoratus apapirot ra kaluluan negeri rahab industri halal ra apalawa ra standard antarabangsa yon ambala rahinili ra RTM ra kota Kinabalu Projek Telaga Tiup Ra Kampung Penagatan Ulu Nanadia Ra Sungoi Onsoy Ra Abuli Inumon No Ulun Amahun. Lalansanon Parlimen Pensiangan Datu Ate Joseph Kurup Nambala Projek Binaalan Ra Ruang Aribu Rungo Pramapat Hino Rondo Hohot Ra Amaruang Ra Kalangkaan Ra Ulun Nasuangan. Yo Nambala Ra Hinili Nalivos Nambaal Ra Lawatan Ra Telaga Tiup Ra Kampung Penagatan Ulu. Sungai Interatiu Pino tina akan amnando bayaran rapakuanon no ulun amahun am pamahuluonon ra dewan masjid tabika kemas am tabika pasi simpungan.
Program Derma Siswa B Apat Ngau Por Ruang Ari Borong Operam Onom Inu Kavra Lepasan SPM Ruang Ari Borong Operam Limo Into Rasulapan B Apat Ngau Por Ra Alayak Mayara Pengawasan Diploma Ra IPT Ra Lom Negara Mayara Rahu Pineng Kualno Upis Perhikmatan Awam JPE Pengaplayan Inu Kav Intora Talu Hari Bulan Sila Kavalu Suku Opor am onom hari bulan sila kavalu mayara portal penajaan JPE. Am institusi nakaya yohino University Awam Politeknik Tibet Mara Ayuk ILKE rah napili. Pangki balan rabokon abuli an telefon ra nombor lohos talu valu lohos lohos lohos valu lohos lohos lohos. Kapo am mayara email dermasiswa ruang hari bulan opor am onom at jpe.gov.my. Hinano aho ondo binoser hekta zaimit ampinaralin kurarahu numurut. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya Ezon Isten Sabah Sikurtizon Egenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah Rakwayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur Intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan Kandaru Ezon Makalung rakamian am kedaulatan dupamagunan sor ralincobon serangon Sabah Mangampin rekalatan sor rabalitan mulu peokalatan mana yang am mampasinok Mapain duara pagalungan sor rakatimugan ampulu am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi Ezon mengampin raliliut ololok 1,304 km nampalabit suang moper libung ikinyo kudat kota marudu pitas beluran sandakan kinabatangan lahat datu kunak sempurna am tawau Eskom magalung raliliut ragitio remembal rakandoi magilong-gilong sor ralantur amrat
1: kita bertahan bersama tanah air yang tercinta.
2: Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif am ohohonsoi li kawin rakyat akala prakan sayan. Madani rahu inalap ibu rabuval tamadun ondok sino rabuval keadilan kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawinu rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kera logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, imintaran, nahondo penaralongon kakaton, pat ambaca raruko negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia.
0: Tayar sesatan jenaya Cyber Amurti Media kopisan sesatan jenaya komersial polis di Raja Malaysia nakaram potra moporam talu kalatan komersial. Bobokono, kerdai akaun, makau scam, love scam, jenaya idagang, bisnes email kompromis BEC, mamparung ranumbur TSC, ira ondok magabau ayuk PTW, skim pelaburan ondok mamparung, alung, ruit palasu, mata uang kripto am pengubahan uang haram. Amun rinung kau ruskema rakitido, teleponimin pusat respons skem kebangsaan, ranumbur siam-siam tulu, kapamra CCID info lain, ranumbur umang satalu, duo sasa, sak duo, duo duo. Kapam ilaimin da semakmur.rmp.gov.my, kapamra Facebook rasmi,
3: NJS JK PDRM at Cybercrime Alert RMP.
0: Pai takau karung raskema.

Yo kan sana tangan oro kan sana tinggal sama yang kan sana akan ra tangan oro. Amrapat bapa al oro ala su paili raimion anginom ala vara sumoi ra ahelira dehidrasi am stroke haba. Am kakulion ambal ra karaja lalusar rapaat tangan oro kapo ampaat bapa al oro ala su bonsoi. Pamahulonan tak apo kalihaan no inan. Apa kakak pasuku aku pia beli no rangan taka kan siwa tangan odo DJ Ahu MBI Marukip Bin Ita Sri Tanjung Binaung Masaga aku ma pasuku bilin rangan dengan radio Amatul Group Pedi Mas Kosondi Aremin Mahali Judi Jud Juni Justin Basri Masuang Poka Masabit Inggaran Kain Mangkaus sambungin yak nun suap kosan DJ riwali mangandoy ampaning kuanangan. Yo kan saya datang nororion ampaning kuanangan po yo nangitora bilin ramo. Ampa kakapaili rami nangitora bilin mu yun mayra whatsapp mayra nuloho sa siam limo balu siam onom balu onom balu. Amrayo takapo antingas amring ho takapo talurimbay yo hino rimbay aun kina kaungga rimbay ri ebi angkas kai sin duali guangno rimbay ri rusina singkop am sumunuhina bahorimbay interima jidi matali guang kalo nasaboy.

apulat asilaw am otobol. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asap na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitura huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Ya pa hakarai no patutun ako pa yoramo yon rado kempen valin. Yohi no kempen pana akan ralumbak valin no upis perubatan transfusi pahun pantahan keningau. Ra oro minggu yohi no oro hitu siam hari bulan sila kabalu rung hari burung paramonom. Rajam karu ramai suku rajam katulu ura londom. Kempen hitu valin raba taras bandar baru keningau. Kempen pana akan ralumbak itu rakoson bina alan ra angin supra ulun-ulun aki lulu ralumbak. Jadi pak kakak au nasi hamair kempen itu abeli kamu era bataras bandar baru keningau ra oro itu rajam karuo suku rajam katulu rah londom. Ampa kakak beli kapang itu rabilin ramo mai ramo WhatsApp mai ranu bulu hosa siam lima walu siam onom walu onom walu. Amra istaka pang kini ngora rimbai rimbai nomor ra radio kini FM. Raka salulan dahun nomor pagai mantakau monsoi.

kalau magiwit rakat pamuligan rondo kaselan remelesia rondo kalau mampakito rakat pamuligan pat kita kondubala maka kuasa mabuli tagion amjilon semua peraturan romo paramimo perungan sa perungan n peraturan pendaftaran negara 1990 kalau magiwit rakat pamuligan kapam kalau mampakito rakat pamuligan pat kita kon rondo kaselan amun matimpok kesalan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunigan, amampakito rakat rakinil rabalama kekuasa, pat kutakot.

Ya pahagaga Raino pasukku kupira moyon ronda program Ba Alin. Yohino program oro kebangsaan am oro Malaysia. Rapat kembara merdeka jalur gemilang Sabah rung hari burung poramonom. Tayar lewung keningau. Program itu Ba Alin ra oro kapat raminggu matong. Yohino oporam talu hari bulan sila kavalu. Rung hari burung poramonom intora jam kavalu rasesua sukura jam kalimo rahmai. Am program itu Ba Alin ra dewan masyarakat keningau. Jadi Pak Kakak Aun Asi Hamaya, abli kamatong ra dewan masyarakat keningau ra oro kapat, am aswang aktiviti Ba Alin, yohino pangintalalan Rahma Madani, kempen kalihaan am pana akan ra lumbak, paintalangan ra warisan kaulayan taka am aswang poyo. Am program itu rakoson impuason no adunliawan, YB Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Sawawi. Ampa kakak rai saka puan tinggai samring ho taka porimbai au nasi nganan mo rimbai rivir dia angau angu sumuli no bahu rimbai batu salam pagun rimbai ri Japar Basi Basri am rimbai intori jubiaso ke namalasan noyo bagu.

Kaan sayan ramuyun kawi au si gulia nasi kana hitu pilin ku ramuyun pai lirai muyun angkini ngora radio kaningau FM au niak intok muyun paing kuanangan.

0: kuau ko tiang so. Kosan malau tek bulos mutu.
1: Ay amanci huang kuling ko ngeleng akarai kutu ka mansi-mansi kando ulu. Nileng halan ini talan kuno sino sampa ahung hulo kuliawai. Tambak pun sin tapi kando ulun matong pehilong.
0: Oh ko tiang so. Paiklano rakini ng FM.
1: Oh sino ki iklano kani FM tu?
0: Iyo.
1: Ano ngam dingo-ringo ngarakani FM tom. Ika kapan dia ora ilo ake iklan.
0: Gini nih dirun kalau masaluk mangkiro ngurakini ng FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, numbur telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
1: Yauka, nonco yakino. Kalir kapandai ulu nasuangan retira intok no karaiku tu.
0: Topot gini yang so, ati lain malupus lagi tio, masuang ulun moi pembalira kadai mutu, mabuli po yang balanjain muraki.
1: Pakuan wai.
0: Bah, bukan aku po.
1: Yuyuh.
0: Bapak kelani, teleponi am.
1: Yuyuh.

Yo pa ka kare na patut na ko pera mo yon rondo aho panakan ra lumbak. Yo ino lu na song ano na si amoy panak ra lumbak abali ka moy ra aras ruo tabung lumbak pahun pantahan geningau intara oro kasar sukura oro kalimo. Oro kasar sukura oro ka apat solora susua intara jam ka balu sukura jam ka uparam ruo talu ngau per menit ratangan oro. Solo ramai intara jam karwo sukura jam ka apat oparam limo ngau menit ramai. Amra oro kalimo solora susua intara jam ka balu sukura jam ka uparam sa ra susual am selo ramai intra jam karwo sukura jam kapat oporam limo ngamini ramai. Jadi pagi ka au nasiha moy panakra lumbak abli ka moy ra aras ruo tabung lumbak pahun pantahaan keningau. Ampa kakak beli ramai orang itu rabi lin moyon maya rawasa mai ranu boloh sasiam limo valu siam onom valu onom valu. Amres tak apa angkini ngora rimbai rimbai nomorut ra radio kini FM hebat am sioknya.

0: Lensa di bawah bayu.
1: Pulau Banggi, Rentok Nora Solo Rasaraton Luau Kudat, Yohino, Pulau Ramayo Kapiora Malaysia, Rahayono, Rapat Ngatus Apat Ngopor Titik Tulu Kilometer Persegi. Rasino Ulu Ninayan, Nalabian Oporam 5,000 Ngaulu. Pulau Hino, Rasino Kukula Kaum Nakasimpung, Yohino, Ubian, Dusun Bonggi, Kagayan, Sulup, Ambajau. Ako lihan na Project Agropolitan, Pulau Banggi, kensa na nakalap na status tera na tahun 1975.
0: Lensa di bawah bayu.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello Keninga. Bersama-sama dengan saya Syukri di Santai Petang dan Harmonika untuk edisi hari ini, hari Ahad 9 Ogos 2026, bersamaan 25 Safar 1448 Hijrah. Ya, sekali lagi kita berkeudara di Santai Petang dan Harmonika versi hujung minggu lebih hebat lagi, Syok. Dan tadi kita telah pun dihiburkan oleh DJ Iza di siaran Bahasa Murid. Terima kasih DJ Iza telah passing amanat untuk on air seterusnya kepada saya di Santai Petang ini. Dan terima kasih juga kepada anda yang masih lagi menala di frekuensi 94.7 MHz. Dan juga mendengarkan kami mungkin di aplikasi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Baiklah, sebentar lagi kita akan memulakan hari ataupun petang kita dengan rancangan Silang Budaya bersama dengan saya hari ini. Sebentar saja lagi dengan tajuknya Tekno Budaya Antara Tradisi dan Transformasi. Jadi para rakan pendengar bolehlah mengikuti live TikTok dan juga live FB Keninga FM, sama-sama kita boleh bincangkan. Mungkin anda boleh tukar-tukar idea di ruangan komen, insyaAllah kan. Baiklah, sebentar saja lagi kita akan mulakan Silang Budaya. Teruskan bersama kami di Keninga FM, hebat syoknya.
1: Disinilah suara bertemu suara.
2: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
0: Ya, Silang Budaya Radio RTM, satu suara satu jiwa, bersama dengan saya DJ Syukri. Untuk siaran Silang Budaya pada hari ini, kita one man show lagi di hari Ahad yang tenang, cuaca pun baik kan. Dan kepada rakan pendengar, saya ucapkan terima kasih kerana mengikuti Silang Budaya pada kali ini. Kita boleh bertukar-tukar idea, bertukar-tukar pendapat mengenai tajuk ini. Apakah tajuk Silang Budaya pada kali ini masih lagi dekat dengan kita, masih lagi berkaitan dengan budaya, dengan tradisi? Tajuk tema besarnya adalah Tekno Budaya Antara Tradisi dan Transformasi. Mari kita mulakan perbincangan untuk Silang Budaya pada petang ini. Baiklah, kalau cakap pasal tekno budaya kan, apakah yang dimaksudkan dengan tekno budaya ini kan? Tekno budaya ini boleh difahami sebagai gabungan antara teknologi dengan budaya, yaitu merujuk kepada penggunaan teknologi dalam keadaan dan dalam kehidupan dan juga aktiviti kebudayaan. Contohnya sudah tentulah merangkumi muzik, makanan, pakaian, bahasa, seni, kraftangan, persembahan dan adat tersam, termasuklah mungkin juga berkaitan dengan kehidupan seharian kita kan. Manakala bila berkata tentang antara tradisi dan transformasi, membawa maksud diri kita lah, diri kita yang berada di antara, mengekalkan warisan lama dan menyesuaikan dengan dunia moden. Kita tidak boleh nafikan pemodenan itu harus dihadapi, tetapi tradisi dan budaya kita sejak nenek moyang kita lagi tidak boleh dirubah. dilupakan. Jadi ringkasnya, tekno budaya ialah bagaimana teknologi menjadi jambatan antara warisan tradisional dengan kehidupan generasi masa kini. Baiklah, mari kita tengok dari sudut tradisi ataupun identiti yang perlu dipelihara. Tradisi merupakan warisan daripada generasi dahulu, dulu-dulu nenek moyang kita kan. Ya, bukan sekadar adat ataupun persembahan, tetapi mengandungi sejarah, nilai, identiti dan jati diri masyarakat kita. Di sanalah tersusunnya semua adat, termasuklah apakah hukum hakam, lepas tu kesenian, makanan dan sebagainya kan. Contohnya pakaian tradisi seperti linangkit, lepas tu muzik dan juga alat-alat muzik tradisional, tarian tradisi seperti sumazau dan magunatip, bahasa dan juga cerita-cerita rakyat, cerita-cerita dongeng kan, ataupun cerita-cerita legenda, lepas tu kraft tangan etnik, makanan tradisional dan juga alat perkahwinan dan upacara masyarakat. Persoalannya ialah bagaimanakah warisan kita ini boleh terus dikenali oleh generasi muda dalam hidup dunia digital ni. Jadi disinilah teknologi memainkan peranan yang penting untuk menjadikan jambatan kepada budaya serta generasi kita pada akan datang. Baiklah, dari segi teknologi pula kan, teknologi dia mengubah cara budaya ini disampaikan. Kalau dulu-dulu pada zaman dahulu nenek moyang kita, budaya biasanya disampaikan secara bersemuka kan, bersemuka mungkin daripada ibu bapa kepada anak, dari guru kepada murid, dari orang tua kepada generasi muda, mungkin dari orang kampung kepada masyarakat kampungnya. Tetapi pada hari ini budaya ini boleh disampaikan melalui TikTok, Instagram, YouTube kan, podcast ataupun radio digital, dokumentari, museum maya, aplikasi mudah alih, ataupun menggunakan teknologi AI, ataupun cara yang macam kita bincangkan silang budaya pada minggu lalu, menggunakan reality maya, visual apa, VR dan juga augmented reality ataupun reality terimbuh. Satu lagi, menggunakan fotografi dan juga video 360 darjah. Contohnya, kalau dulu-dulu kan, kita, kalau orang dulu-dulu kan, dia perlu datang ke tempat itu untuk merasai budaya, merasai suasana dan juga adat-adat tersam di satu tempat itu. Tapi kalau zaman sekarang, kalau anak-anak kita yang berada di Kuala Lumpur ataupun di Sarawak begitu kan, boleh mengenali tarian, pakaian dan muzik tradisional Sabah hanya melalui telefon pintar. Seperti kita tahu sudah kan, telefon pintar ini menjadi sesuatu kewajipan kepada semua orang lah. Mau tidak mau, itu tetap ada. Jadi anak-anak muda sekarang bolehlah sudah mengenali, walaupun jauh, tidak tahu, tidak tahu apakah yang berlaku, mungkin berlaku di Perlis kan, tidak tahu macam mana budaya, tetapi dengan telefon pintar saja, dengan teknologi kita boleh mengetahuinya. Dulu budaya boleh bergerak dari kampung ke kampung. Sekarang budaya sudah boleh bergerak dari skrin ke skrin. Baiklah, itu adalah antara pengenalan untuk kita punya tajuk pada hari ini, tekno budaya antara tradisi dan transformasi. Kita berehat sebentar, kita berehat sebentar untuk mendengarkan lagu hiburan pertama kita pada petang ini. Kita akan kembali sebentar lagi di Silang Budaya. Jangan kemana-mana, jangan tukar siaran Anda, jangan tinggalkan live Anda. Kita kembali selepas ini di Silang Budaya.
2: Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.

0: Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi Hujung Minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Kembali lagi kita di Silang Budaya untuk hari ini. Edisi Ahad, edisi hujung minggu, lebih hebat lagi syok di santai petang. Masih lagi bersama saya, Syukri Mahmud, rakan penyampaian anda untuk hari Silang Budaya kali ini. Baiklah, kita sambung lagi berkenaan tajuk Silang Budaya untuk petang ini, Tekno Budaya antara tradisi dan transformasi. Baiklah, tradisi bertemu teknologi. Kalau kita tengokkan contoh yang paling menarik, paling dekat sama kita lah, paling yaitu muzik tradisional. Bayangkan muzik tradisional Sabah ini digabungkan dengan gong, alat muzik moden, muzik elektronik, dan juga teknologi rakaman digital kan. Jadi hasilnya mungkin jadi menjadi muzik baharu yang mempunyai identiti tradisional, tetapi lebih dekat dengan selera pendengar muda. Dia bukan semestinya bermaksud tradisi telah hilang, tetapi di sebaliknya ia boleh menjadi tradisi yang diberi nafas baharu. Namun ada keseimbangan juga lah kan. Unsur moden ni jangan sampai kita menyebabkan makna, fungsi ataupun identiti asal budaya itu hilang. Muzik moden kita hanya menggunakan instrumen-instrumen moden, tetapi mungkin digabungkan dengan alat-alat muzik seperti sompoton, gong, kuling tangan kan. Jadi apalagi yang macam gitar tuh, tongkungan, untuk menghasilkan satu keharmonian baharu yang lebih mesra di telinga anak-anak muda kita. Mungkin satu hari nanti kita boleh buat nursery rhyme yang menggunakan alat-alat muzik tradisional dengan juga muzik-muzik tradisional kita juga. Kan Twinkle Twinkle Little Star versi tarian muzik Sumazau contohnya lah kan. Baiklah, seterusnya teknologi dan kreativiti juga boleh mengubah cara pakaian tradisional ini dipersembahkan. Nah, contohnya motif tradisional boleh digunakan dalam rekaan fashion modern, ilustrasi digital, animasi, rekaan grafik, produk kreatif, dan juga kandungan sosial media. Misalnya, motif Leni Nangkit boleh didokumentasikan secara digital supaya coraknya tidak mudah hilang dan generasi akan datang dapat mempelajarinya. Teknologi di sini bukan maksudnya menggantikan tukang tradisional, tidak. Tetapi membantu merekod dan juga memperluaskan pengetahuan mereka. Dan ya, saya percaya semua alat-alat ataupun corak-corak tradisional kita ada cara sulamannya. Tetapi kalau kita ikuti atau murama-murama sebelum ni kan, contohnya Linangkit Murut Nabai, hari itu saya ada bertemu ramah dengan salah seorang orang yang sedang berusaha untuk menghidupkan Linangkit Murut Nabai. Dia cakap untuk menghasilkan corak itu sulaman dia mengambil masa sampai berbulan pun ada, dia bilang, kalau menghasilkan satu baju terus. Jadi mungkin dengan cara menggunakan teknologi sekarang, kita boleh mempercepatkan sulaman dia, mempercepatkan pembuatan baju, terutamanya corak-corak yang rumit. Ha, insyaAllah kan. Jadi dengan menggunakan teknologi, kita lebih memudahkan untuk kita bukan saja menyiapkan satu corak yang cantik, tetapi juga boleh mempercepatkan penyebaran pengenalan pakaian kita. Baiklah, di sini di live FB ada rakan kita Suzili Lay. Selamat petang DJ, selamat petang Suzili. Suzili, kalau bagi anda lah kan, apakah yang teknologi boleh dilakukan untuk menambah kebaikan lagi, bukan menambah kebaikan, memberikan sebagai jambatan untuk tradisi kita kepada anak-anak muda ni. Kalau anda ada pendapat, boleh juga terus komen di ruangan chat room kita. InsyaAllah sama-sama kita bertukar-tukar fikiran, bertukar-tukar pendapat. Kita boleh pelajari benda baru, kan? Selain daripada muzik, pakaian dan muzik dan pakaian, makanan tradisi juga boleh bertransformasi. Macam mana tu? Teknologi dia bukan saja hanya tentang komputer, ia juga mempengaruhi cara makanan tradisi dipromosikan. Contohnya, makanan etnik Sabah boleh diperkenalkan melalui video pendek, resepi digital, kepada kandungan media sosial, jualan dalam talian, seterusnya kepada pasaran yang lebih luas, maksudnya kepada pasaran antarabangsa. Makanan yang dulu hanya dikenali dalam komuniti tertentu saja, tetapi sekarang berpeluang dikenali oleh masyarakat di seluruh Malaysia dan bahkan di antara bangsa. Ini ada menarik perhatian saya lah. Menarik perhatian saya waktu kita scroll-scroll TikTok kan, ada satu keluarga nih, anak dia ini suka makan makanan Malaysia, orang putih lah. Jadi bapa mama dia ni time dulu di negara luar, dia bilang anak apa boleh buatlah, kita ada restoran yang tiada makanan Malaysia. Tapi bila saya tengok satu episode video mereka kan, macam ada satu kedai dia, tapi tidak pastilah dia bagi tahu nama kedai apa. Tapi dia makan makanan Malaysia di tempat dia orang. Kiranya macam ada orang Malaysia di sana lah, mungkin student kah, ataupun mungkin bekerja kah, ataupun memang buka kedai di negara dorang. Tapi tengok cara persembahan dia, cara persembahan makanan tu, cara orang sana lah kan, dalam tapau apa semua begitu. Tetapi makanan dia, dia ada nasi lemak, dia ada sambal, dia ada macam-macam lagi lah yang makanan Malaysia. Anak dia yang selalu suka makanan Malaysia ni gembira sangat. Jadi itu saya rasa antara salah satu contoh macam mana transformasi makanan tradisional kita ke tempat orang lain menggunakan teknologi zaman sekarang. Jadi seterusnya kita tanyakan pula, bagaimana pula dengan AI? Maklumlah saja kan, AI ini sesuatu yang bukan saja baru, bukan barulah kan, tapi sangat kerap digunakan sekarang ni. Kalau kita tengok sekarang, rata-rata orang sikit-sikit guna AI untuk memudahkan kerja seharian. Jadi bahagian yang sangat menarik untuk dibincangkan lah bagi saya, AI ini kan dia boleh membantu dalam mendokumentasikan budaya, contohnya mendigitalkan bahan sejarah, membantu menerjemahkan bahasa juga, menghasilkan sari kata untuk dokumentari, dia boleh juga mengarkipkan gambar dan juga rakaman lama, membantu penyelidik untuk mencari maklumat lebih efisien lah daripada kita search sendiri kan, menggunakan teknologi AI ini kan, dia boleh tolong fikir untuk kita untuk cari-cari bahan-bahan untuk para penyelidik, dan juga bantu menghasilkan bahan pendidikan tentang budaya. Tetapi menggunakan AI ini ada satu perkara penting yang untuk kita ketengahkan lah. AI dia tidak boleh menjadi pengganti kepada manusia sebagai pemilik dan penjaga budaya. Jadi kita masih memerlukan orang-orang pakai. Jika AI menghasilkan kandungan budaya tanpa memahami konteks sejarah dan sensitiviti masyarakat, ia boleh menyebabkan maklumat yang salah ataupun budaya yang dipersembahkan itu tidak tepat. Jadi teknologi perlu digunakan dengan tanggungjawab dan juga menghormati komuniti asal untuk sesuatu budaya itu. Baiklah, kita berehat sebentar lagi. Kita dengarkan lagu apa ini? Kita tengok dulu pada waktu asar pukul berapa. Sekarang ini sudah pukul 3.32 petang. Waktu asar untuk daerah Keningau dan kedua kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 3.40 minit petang nanti. Jadi kiranya kita berehat sebentar lah kan, berehat sebentar untuk mendengarkan lagu, berhibur dan juga kita untuk memberikan laluan kepada azan asar yang akan berkumandang sebentar saja lagi, lebih kurang 10 minit, dalam masa 6 minit lagi. Jadi kita kembali selepas ini, selepas kita mengikuti azan asar insyaAllah. Jangan kemana-mana, kembali di Silang Budaya Radio RTM. Keningau FM, hebat syoknya.
4: Silang Budaya Radio RTM.

0: Ya Allah, berikan aku satu langkah. Selepas satu langkah, usah aku belah bagikan raguku. Pada yang satu, itu kamu.
1: Kenal FM, pilihan radio terbaik Anda.
2: Sekarang masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: Hidayah, Radio RTM. Radio RTM, satu suara,
1: satu jiwa.
2: Ya, kembali lagi kita di Silang Budaya Radio RTM untuk edisi Ahad lah, ujung minggu lebih hebat lagi. Syukri santai petang bersama dengan saya Syukri. Hello, hello Keningau. Kita teruskan lagi perbincangan kita pada petang ini mengenai tekno budaya antara tradisi dan transformasi. Baiklah, tadi kita sudah lebih kurang kita sudah cover 90% maklumat untuk hari ini lah kan. Kita sudah sentuh makanan, pakaian, music, alat music, penggunaan AI dalam tradisi, mempromosikan tradisi ataupun menyimpan tradisi. Jadi kita ke topik yang seterusnya. Sudah tentulah setiap pembaharuan, setiap perbuatan ataupun setiap usaha yang kita lakukan tentunya ada cabaran. Jadi apakah cabaran-cabaran yang akan kita hadapi di samping kita cuba untuk adaptkan, cuba untuk sesuaikan tradisi dengan teknologi yang semakin pesat membangun. Jadi persoalan besar dia, apakah semua perubahan itu baik? Tidak semestinya lah, sudah tentu tidak kan. Setiap perubahan ada kebaikan, ada keburukan. Kebaikan dia semua menjadi senang, semua menjadi, bukan senang lah, semua kita makin senang untuk anak-anak muda kita mendapat akses ataupun pengetahuan ataupun researcher dari luar negara, penyelidik-penyelidik semua dapat selidik tradisi kita dengan mudah melalui teknologi. Tapi jika terlalu banyak unsur moden dimasukkan, kita mungkin mempunyai sesuatu yang kelihatan tradisional tetapi sudah kehilangan makna asalnya. Contohnya, kita masih menggunakan motif tradisional tetapi sudah tidak tahu apakah motif tersebut. Itu satulah. Mungkin di situ boleh diatasi dengan memberikan dokumentari bentuk video satu-satu, apakah motif ini maksud dia begini, maksud dia begini kan. Mungkin ada rekaman lama di mana kita sempat merakam nenek moyang ataupun orang tua kita yang tahu lebih banyak tentang motif, tentang tradisi kita. Tetapi dari segi pembuatannya pula, mungkin ukiran-ukiran ataupun sulaman-sulaman kain itu ada potensi untuk dilupakan cara asal dia macam mana. Itu satulah kan, kalau menggunakan teknologi kita kan dalam bentuk visual saja ataupun VR, kita menggunakan VR. Tapi untuk cara sejati dia tuh, kalau kita terlalu bergantung dengan teknologi tanpa mencari mencari anak murid baru untuk mempelajari cara asalnya ukiran itu ataupun sulaman itu, maka kita risau akan terkubur juga kan keaslian dia. Jadi itulah antara beberapa cabaran transformasi budaya. Kalau dari segi makanannya pula, mungkin rasa dia sudah sedikit berubah kalau tanpa kita mencari orang, kalau kita bergantung 100% pada teknologi. Jadi mungkin rasa sudah berubah, mungkin kaedah dia oke, tapi kita mau keaslian itu kan. Jadi sebab itulah kita perlu membezakan antara mengubah cara budaya dipersembahkan dan mengubah identiti budaya itu sendiri. Perubahan persembahan tidak mengapa, tapi budaya itu tetap dikekalkan. Jadi kalau dikaitkan dengan masyarakat kita kan di Sabah ini kan, kita mempunyai pelbagai etnik dan budaya yang sangat banyak. Jadi kalau kita mahu menggunakan 100% fizikal, mungkin susah kan. Tapi warisan Sabah ini boleh dibuat dalam bentuk digital. Bayangkan satu projek digital kan, warisan Sabah dalam dunia digital. Jadi dalam dunia itu, dalam satu dunia maya itu, mungkin menggunakan VR ataupun augmented reality, ada foto pakaian tradisional, ada video-video tarian kan. Maksud dia bukan video pendek saja, tapi semua etnik kita ada rekaman music tradisional yang asli yang dimainkan oleh orang-orang memang pakar dalam music traditional, ada dokumentasi bahasa dan juga cerita-cerita rakyat. ada resepi makanan tradisi dan juga cara yang lengkap untuk menyediakannya, teknik kraft tangan yang dipelihara atau dipelihara dalam dunia digital, seterusnya sejarah dan juga kisah masyarakat. Jadi kalau kita ada satu dunia yang betul-betul masuk dunia baru, bukan dunia baru, dunia Sabahan lah, maksudnya kan warisan Sabahan. Jadi generasi muda boleh mengakses semuanya melalui mungkin telefon ataupun menggunakan VR. Jadi ia boleh menjadi teknologi sebagai jambatan antara orang tua yang telah menyimpan ilmu ini dengan anak muda yang hidup dalam dunia digital. Baiklah rakan pendengar yang saya muliakan, sekarang sudah pukul 3.52 minit petang. Kita sudah menghampiri penghujung rancangan Silang Budaya untuk kali ini. Banyak lagi yang kita boleh kongsikan, tetapi masa sangat mencemburui kita. Jadi kita ke kesimpulan lah kan. Jadi kesimpulannya, teknobudaya antara tradisi dan transformasi ini sebenarnya bukan bertentangan antara teknologi dan budaya. Sebaliknya ia adalah tentang mencari keseimbangan antara tradisi yang memberikan kita identiti, teknologi yang memberikan kita cara baharu untuk membawa identiti itu ke masa hadapan. Kita tidak tahu, generasi muda hanya mengenali budaya, kita tidak mau kan antara generasi muda ini hanya mengenali budaya melalui buku sejarah sahaja. Kita mahu anak-anak kita ini kenali, fahami dan juga mengamalkan serta memperkenalkannya semula dengan cara yang sesuai dengan zaman mereka. Jadi teknologi seharusnya bukan menjadi penghapus tradisi, tetapi menjadi jambatan yang membawa tradisi menuju ke masa hadapan. Baiklah, sekian saja Silang Budaya untuk edisi kali ini, edisi Ahad. Kita akan berjumpa lagi di Silang Budaya yang akan datang, mungkin bersama DJ yang lain, mungkin bersama tetamu-tetamu yang lain pula. Teruskan, tapi kepada anda yang mendengarkan Kini FM, untuk Silang Budaya sudah habislah kan. Tetapi kita bertemu kembali di pusingan kedua santai petang nanti. Kalau anda mau menghantarkan mengirimkan lagu, memberikan ucapan pun boleh saja buat berbuat demikian di 0195896868 ataupun terus komen saja di Facebook Keninga FM. Baiklah, Silang Budaya sign out, jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Teknologi membawa banyak manfaat, tetapi tanpa kawalan, masa di hadapan skrin boleh mengurangkan peluang anak untuk belajar, berfikir dan berkembang. Kajian menunjukkan penggunaan gadget secara berlebihan boleh memberi kesan kepada tumpuan semasa belajar, daya ingatan dan pemahaman, kualiti tidur, kemahiran berkomunikasi, hubungan bersama keluarga. Sebagai ibu bapa, kita boleh membantu dengan beberapa langkah mudah.
1: Tetapkan had masa penggunaan gadget mengikut umur. Utamakan waktu belajar, membaca dan menyiapkan tugasan. Wujudkan waktu tanpa gadget ketika makan atau bersama keluarga. Galakkan aktiviti fizikal, permainan kreatif dan membaca buku. Jadilah contoh dengan mengawal penggunaan telefon di hadapan anak. Anak-anak tidak memerlukan lebih banyak masa di hadapan skrin. Mereka memerlukan lebih banyak masa bersama ibu bapa, guru dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Bimbing hari ini, bentuk masa depan mereka. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari

Februari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Teruskan keceriaan anda bersama Kelino FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.

0: 細胞
1: じゃなってる。
2: Jangan bertukar temanku Suhaimi Sound Blazer lagu rock. Sabahan kita membawa telah membawakan kita ke pusingan yang kedua, jam yang kedua, 3, 4 hingga 5 petang di Santai Petang edisi hujung minggu lebih hebat lagi syok. Ya, kembali bersama saya Syukri. Ha, tadi sudah pun kita silang budayakan, kita telah membincangkan tentang tekno budaya antara tradisi dan transformasi, di mana kita telah membincangkan macam mana budaya itu boleh dipreserve, boleh disatukan dengan teknologi masa sekarang. Ya, sekarang sudah pukul 4.8 minit petang. Siapa-siapa yang mau hantar ucapan, mau hantar apa ini ya, hantar kopi. Bukan hantar kopi, itu tidaklah. Minta lagu, astagfirullahaladzim. Minta lagu, bolehlah tanya-tanya ataupun tulis saja di WhatsApp 019-589-6868 ataupun komen terus saja di Facebook Kening FM. InsyaAllah kita bacakan, kita cari kalau ada lagu, kita cari lah kan, begitu dia. Jadi di sini kita ada rakan pendengar kita yang sudah pun hantar message ataupun ucapan di WhatsApp Kening FM, Elvia Samai Paran. Hello, selamat petang hari Minggu DJ Syukri. Selamat petang Elvia, selamat bertugas bersama juru teknik Kening FM hebat coknya. Hello semua rakan-rakan setia Kening FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sihat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Kening FM setiap hari di siaran bahasa Melayu Dusun Murut, dari Arini Majanun, Silof Anggun, Adi Uji Marcella, Floria Jonten, Kak Narumbai, Elin Kemabung, Runung Skim Tomani. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Dia bilang di sini sangat panas. Ya, tadi panaslah, tapi sekarang macam bertenang-tenang suatu matahari di luar, saya tengok. Terima kasih DJ si Roni Bahan. Kalau tidak lagu si Ebi Sohaibi. Oh, boleh. Lagu Melayu dorang kan. Boleh-boleh. Untuk Elvia, saya boleh cari antara dua tu lah kan Elvia. Dia bilang dia mau belanja, kawan-kawan dengar tu lagu. Nah, jadi okey lah kan, belanja melalui Kening FM boleh betul. Terima kasih Elvia, semoga semuanya sihat, dan rakan-rakan yang disebutkan nama tadi pun semua kita doakan sihat-sihat saja, ceria-ceria selalu, walaupun ujung minggu rasa-rasa boring, baring-baring kepanasan dengan cuaca ini. Relax saja, semoga apa yang kita usahakan dipermudahkan. Alright, insyaAllah. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Kita ucapkan dulu hello kepada rakan yang baru menala di 94.7 MHz yang baru saja pasang radio dengarkan kita. Hello, Marsha Milan Londo di Kening FM, hebat syoknya. Hello.

Tadi lagu Sioko Busan, persembahan daripada Hajirin Mansur ataupun DJ Jirin Insom Boy, yang menghiburkan kita ke pukul 4.20 minit petang. Itu dia. Ya, kawan-kawan yang saya kasih sekalian, kalau masih lagi boleh, apa nih, ujung-ujung minggu ini kita relax-relax saja. Kalau ada lagu mau kirim pun boleh. Kita mau, apa nih, cerita-cerita pun boleh, kongsikan cerita lagi lah boleh. Siok saya membaca cerita orang kemurang, kalau ada perkongsian cerita lah untuk hari ini kan. Kalau tidak pun, oh bolehlah sejak dengarkan saya berceloteh. Baiklah, pada pukul 4.30 menit petang nanti kita akan mengikuti berita Sabah FM. Kita sambung siar sebentar saja di Sabah FM untuk berita, dan kembali lagi selepas berita nanti di break, apa ini, segmen back to back. Ada lagu Sabahan yang akan, artis Sabahan yang dipasangkan dua lagu dia back to back nanti petang. Jadi teruskan bersama kami di Keningan FM. Hebat coknya, kita dengarkan dulu lagu pilihan si Elvia tadi. Dia bilang si Evi Suhaivi punya lagulah Terpahat di Hati. Saya harap anda semua terhibur dengan lagu yang si Elvia belanja ini. Okey, kita Elvia. Kita tunggu si Elvia balas di WhatsApp sekarang. Okey, baiklah, kita dengarkan lagu Evi Suhaivi Terpahat di Hati. Keningan FM, hujung minggu lebih hebat lagi, syok.

Nah, itu dia artis Back to Back kita untuk petang ini, Atmosfera dengan lagunya Anak Sabah dan juga single terbaru, salah satu single terbaru mereka, Gadis Sekolah, menghiburkan kita di segmen Back to Back untuk petang ini. Baiklah, pada pukul 5 petang nanti kita akan sambung siara ke Angkasa Puri untuk mengikuti berita utama 5 petang. Seterusnya kita akan kembali lagi di pusingan yang ketiga pukul 5 hingga 6 petang untuk segmen Harmonika. Jadi kekalkan talaan frekuensi anda di 94.7 MHz. Kita berjumpa selepas berita utama 5 petang nanti. Teruskan bersama kami di Keringai FM, hebat syoknya.

Tengah Jumaat ini masih lagi bersama saya Syukri di Santai di segmen Harmonika. Sekarang sudah masuk segmen Harmonika pukul 5 hingga pukul 7 malam. Kita berada di pusingan yang ketiga pukul 5 hingga pukul 6 petang. Ya, saya tahu mungkin banyak antara kita yang mungkin dalam perjalanan pulang hari ini. Ada yang pulang ke tempat kerja masing-masing. Mungkin ada yang dalam perjalanan kan sudah masuk ke Ningau dari KKK, dari mungkin dari Tuaran lepas ikut tu konsert keharunian kan sampai ke Keningau. Jadi saya ucapkan memandu dalam keadaan selamat, berhati-hati di jalan raya kan. Jagalah emosi anda, jangan terlalu terpengaruh dengan emosi. Tahulah kadang-kadang satu tempat tu jam. Jadi kita bertolak ansur sajalah, sebab kalau kita tidak kawal emosi ini kan bahaya untuk boleh bergaduh. Orang bilang emosi yang tidak terkawal juga boleh jadi puncak utama sesuatu terjadi. Jadi elakkan daripada mudah terpengaruh dengan provokasi di jalan raya. Kadang-kadang kita ni okay saja, relax, tapi ada road bully kan, itu yang bahaya tu. Terlalu dia pancing-pancing emosi kita, dari belakang dicucuk-cucuk, kasih pasang-pasang highlight lampu lagi. Jangan terpengaruh, relax saja, sebab tenang itu pilihan dan pilihan itu memudahkan urusan. Jadi ingat-ingatlah kan, keselamatan bermula daripada sikap kita sendiri, dan sikap yang baik lahir daripada kemampuan untuk mengawal diri serta emosi. Wah, begitulah kata-kata si Gabang kan. Jadi pada pukul pada hari ini kan, petang ini sebenarnya ada kempen derma darah untuk sesi petang hingga malam nanti di Abatara Sai Pemaket Bandar Baru Keningau. Mungkin ada yang mau derma darah tapi tidak sempat pagi tadi, jadi sekarang masih ada masa lagi sampai 7 malam nanti. Ada masa, jangan kelang kabut. Pastikan anda sudah isi perut dan cukup tidur, sehat tubuh badan, dan semua syarat-syarat untuk derma darah sudah anda penuhi sebelum pergi ke derma darah di Bandar Baru Keningau. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya. Kita dengar lagu daripada si MCR Atukoi di Keningau FM Harmonika.

ya, atur saja yang baik-baik agar kau jadi anak merdeka. Kata lirik daripada lagu Bah, atur saja daripada Jimmy Suntime yang baru saja menghiburkan kita sebentar tadi. Ya, hujung minggu, bila cakap pasal atur saja, hujung minggu memang banyak aturan-aturan kita nih kan. Kira-kira lah bersama dengan keluarga ataupun rakan-rakan kan. Jadi mana kita mesti diatur saja kau, dia bilang. Jadi hujung minggu ini adalah jeda manis yang mengingatkan kita untuk berhenti sejenak menarik nafas dan menikmati hidup. Biarkan hujung minggu menjadi ruang untuk merawat hati, menyusun mimpi, dan mengisi semula tenaga. Kadang ada yang kita perlukan hanyalah secangkir kopi, senyuman hangat, dan hujung minggu yang tenang. Jadi relax-relax saja hujung minggu, kita dengan secangkir kopi di tangan, sekeping roti di pinggan, mendengarkan kami di Kenangan FM. Sambil kita menikmati ketenangan petang yang cuacanya agak baik. Mungkin ada yang mahu merancang, mengatur, sudah kan, atur-atur untuk membuat brisk walk ataupun berjalan kaki di hujung minggu ini sebagai salah satu cara senaman yang mantap, tidak memenatkan tetapi mempunyai hasil yang sangat tinggi, sangat jelas, sangat berkesan. Baiklah, sambil kita menunggu, kalau ada kawan-kawan yang mahu menghantar pesanan dan juga ucapan di 0195896868, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya yang berkaitan dengan relax-relax lah, punya kaitan ni kan, relax sambil mengopi, berkaitan dengan kopi. Persembahan Ambrose Samuel, Joget Kopi-Kopi di Harmonika Keningai FM.

0: Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Hujung minggu lebih hebat, lagi syok lebih lagu untuk kamu.

Memang sabar dulu baru cinta. Itulah, relax-relax dulu baru cinta. Jangan terus terjun, jangan terus percaya, dia bilang. Bila cakap pasal cinta ni kan, selalu kalau orang bercinta, kalau kita zaman dulu-dulu, kita gunakan surat kiriman tidak rasmi kan. Siap taruh bedak lagi. Bagi sama kawan, tolong ada postman. Kita bagi gelaran postman dulu. Bolehkah tolong bagi sama tunak di kelas 3B? Begitu lebih kurang lah kan, sekolah menengah dulu. Cinta-cinta monyet, nah, kalau dibalas tuh beruntung lah kan. Nah, kalau tidak dibalas tuh apa boleh buat lah. Tapi yang lucu dia, ujung dia selalu bercakap apa itu pantun paling klise zaman-zaman kita dulu tuh. Pecah kaca, pecah gelas, sudah baca harap balas. Ayah, ulang-ulang. Bila tengok dulu, ikut-ikut pengawas kan, ikut-ikut pengawas merampas, inilah harta rampasan sekolah ini kan. Ada aja terampas nampak, jadi loka asrama tuh himpunan surat-surat cinta habis. Bila baca, syok juga lah. Menjadi hiburan para pengawas dulu-dulu. Sekali yang paling bikin malu, kedapatan pengawas itu pun sekali juga ada surat cinta dia. Bila lama-lama kan hanu kena denda berimba, bersandinglah di perhimpunan esok dia hari Senin. Itu jelah kena, bila cakap pasal cinta ni, kenangan-kenangan kita dulu-dulu begitu. Tapi sekarang lain sudah, tidak sudah pakai itu surat cinta, pakai WhatsApp sudah. Jadi ini jadi tanggungjawab ibu bapa lah kan, ataupun penjaga ataupun abang kakak, tengok-tengok adik-adik kita di sekolah tu yang masih lagi berada di bangku sekolah, cek telepon dorang. Bukan saja pasal surat cinta dalam WhatsApp tu kan, tapi juga tengok aktiviti kegiatan internet mereka. Kerana sekarang ini sudah pastilah kan banyak cabaran dia. Kalau mau tidak mau bagi handphone pun susah juga. Nanti dong pun ketinggalan dengan kawan-kawan dorang. Dong belajar pun kadang-kadang pakai handphone juga. Tapi selain daripada ini apa nih, penyalahgunaan teknologi, ada juga lah kita risau dengan skema kan. Jadi pesanan daripada Facebook Cyber Security Malaysia ini kan, kadang-kadang ada suara kedengaran seperti orang yang kita kenal, wajah juga pun macam, tapi betulkah itu kita punya orang yang kenal? Jadi teknologi deepfake kali ini kan semakin meyakinkan, sampai sukar untuk kita bezakan yang benar dan mana yang fake. Jadi jika anda terima panggilan ataupun video yang mencurigakan, jangan terus percaya ataupun bertindak terburu-buru. Perhatikan tanda-tanda yang pelik, tengok macam ada apa nih, pixel-pixel yang pelik-pelik tu, sahkan dulu identiti melalui saluran lain, barulah kita boleh bertindak lah kan, ikut percaya atau tidak. Ingat, suara ni kan boleh ditiru dan wajah pun boleh dimanipulasi. Jadi berhenti, sahkan dan lindungi. Jangan terus percaya, hello, dia bilang dia WhatsApp, minta tolong dulu, saya begini-gini, perlukan duit begini-gini. Tapi kita heran, kenapa nombor lain, tukar nombor baru kah? Jadi kita pergi jumpa kita punya adik ataupun kita punya keluarga lah yang dekat. Coba tolong WhatsApp saya dulu, telefon betulkah dia tukar nombor telefon? Nah, kalau salah, kalau tidak betul, nah itulah cara kita untuk berjaga-jaga daripada skema yang menyamar. Baiklah, kita sebentar lagi akan melangkah ke pusingan yang seterusnya, pusingan yang terakhir, jam yang terakhir, pukul 6 hingga pukul 7 malam. Tetapi sebelum itu kita berhibur lagi dengan lagu-lagu di petang Ahad ini. Kita dengarkan lagu seterusnya daripada Aldo John Gaisa Superstar, Pilu Ardi Nicholas, dan Bisai Senyumnya Mama Daniel featuring Peekaboo. Kedengar FM, hujung minggu, lebih hebat lagi syok.

Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

0: Segmen Harmonika di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Kita telah pun sampai di pusingan yang keempat di jam yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7 malam. Ya, kepada rakan pendengar, mungkin ada yang sekarang masih lagi bersukan di luar, tapi berhati-hatilah pada keadaan sekarang ini. Jika keluar dari tempat beriadah, pastikan menggunakan isyarat, lampu isyarat pada kendaraan anda. Tengok kiri kanan, jangan keluar terus, bersesak-sesak keluar dari kawasan parking, terutamanya di Kompleks Sukan di Keningau yang sudah tentunya parking itu selalu penuh ketika ramai pada masa sekarang ini, ramai orang yang masuk dan keluar untuk beriadah, untuk bermain badminton dan juga menggunakan fasiliti-fasiliti di Kompleks Sukan. Ya, nampaknya di sini ada masuk lagi WhatsApp di WhatsApp Keningau FM baru saja. Ada di si Narumbai Pita. Hai Narumbai Pita, hai, selamat petang dan selamat menjalankan tugas DJ. Selamat petang Narumbai. Maaf lambat hantar ucapan, biji sikit tadi petang. Terima kasih DJ. Tidak apa. Kita masih bersiaran lagi, masih sempat lagi saya baca ucapan daripada Narumbai. Terima kasih kerana bertegur sapa menemani saya di konti pada petang ini kan. Di ujung-ujung minggu lagi, saya harap segala urusan dan Narumbai dipermudah dan kesehatan juga dalam keadaan baik dan semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih atas ucapan anda. Ya, sekali lagi saya ucapkan mengingatkan kepada anda untuk berhati-hati juga ketika berada di luar, kerana di sini ada pesanan daripada Facebook Agensi Pengurusan Bencana Negara Jabatan Perdana Menteri, di mana berkaitan dengan monsun barat daya. Jadi disarankanlah supaya kita bersiap siaga hadapi jerebu, jangan tunggu keadaan menjadi kritikal, dan persiapan perlu lebih awal lah. Langkah pertama, kita perlu semak, lepas tu bersiap, lindungi dan bertindak. Jerebu bukan hanya isu kualiti udara, ia boleh memberi kesan kepada kesihatan, perjalanan, aktiviti pendidikan, pekerjaan dan juga aktiviti harian. Jadi Nadma mengingatkan kesiapsiagaan tidak bermula ketika keadaan sudah kritikal ya. Ia bermula dengan mengetahui risiko, membuat persediaan dan bertindak lebih awal. Untuk nasihat dan panduan khusus berkaitan kesihatan akibat jerebu, rujuk panduan rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Siaga bencana tanggungjawab bersama. Yalah kan, kita pun risau juga monsun barat daya. Bila tengok di keadaan cuaca di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia pun, keadaan dari pagi sampai malam di Keningau tiada hujan, dan tadi siang tadi pun sangat panas sebenarnya kan. Jadi berhati-hatilah. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu di petang hari ini. Lagu seterusnya daripada Gabriel Ewing, Andu. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Adakah jiwa ini perlukan kemenangan? Adakah diriku selesa menjadi watak yang berbeza? Aku angkat kedua tangan menanti jawapan biru malam.
1: Biru Malam Chabi featuring Amir Masdi. Ya, sebelum Biru Malam kita akan menghadap jingga Maghrib. Ya, Maghrib bukan sekadar pergantian siang ke malam, tetapi juga momen yang sangat syarat makna. Waktu di mana langit berwarna jingga, hati beristirahat sejenak, dana doa-doa naik bersama senja. Maghrib adalah pelukan hangat senja, mengingatkan kita bahawa setiap hari selalu berakhir dengan indah bagi yang bersyukur. Di bawah cahaya jingga Maghrib, kita belajar bahawa perpisahan sementara pun masih begitu menenangkan. Maghrib mengajarkan bahawa setelah lelahnya siang, selalu ada waktu untuk kembali kepadanya. Ya, rakan pendengar, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 6.31 minit petang, sebentar saja lagi. Dan sambil kita menunggu waktu maghrib, kita mendengarkan berhibur dengan lagu-lagu nasyid dan juga lagu-lagu kontemporari. Teruskan bersama kami di Keningau FM. Kita jumpa kembali selepas zon maghrib nanti.
2: Harmonika.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kenanga FM. Hebat.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bersiaran dalam Nidaul Islam untuk kita ambil sesuatu, untuk sama-sama kita berkongsi, untuk sama-sama kita bercerita. Hari ini tajuknya Cukuplah Allah di Hati Kita. Bila sebut tentang hati, hati adalah tempat berhimpunnya pelbagai rasa. Hati tempat datangnya rasa suka, tetapi di hati juga datangnya rasa benci. Hati tempat kita rasa kecewa, tetapi hati ini juga tempat rasanya berlapang dada. Hati tempat datangnya ikhlas, tetapi di hati juga boleh berkumpul rasa riak. Maka hati yang kita miliki pada hari ini, kita perlu tanya, di mana Allah di hati kita? Karena hati kita ini kalaulah tidak diisi dengan Allah, maka keduniaan yang akan mengambil tempatnya. Maka kerana itu, dalam buatlah apapun urusan, cukuplah Allah yang beraja dan bertakhta di hati kita. Kadang dalam hidup kita ini, dalam kerja kita ini, banyak yang kita nak fikirkan. Kita sibuk nak menjaga hati orang, sampai terkadang kita terlupa tak ada pun yang menjaga hati kita sendiri. Kita sibuk memikirkan tentang pandangan orang, sehingga kita lupa apa pandangan Allah terhadap diri kita sendiri. Maka kerana itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, letakkanlah Allah di hati kita. Percayalah, kita takkan pernah kecewa dengan apa takdir yang melanda. Letaklah Allah di hati kita. Orang buat jahat, menganiaya, kita takkan terkesan, takkan terasa apa. Kerana kita tahu Allah sentiasa dan akan ada bersama-sama dengan kita. Biarlah apa yang orang nak lakukan, tetapi ada Allah di hati akan cukup untuk menenangkan. Biarlah apa orang nak uji, ada Allah di hati, insya-Allah kita akan tenang dan senang dengan sendiri. Maka kerana itu, ada Allah di hati takkan cepat untuk kita mudah berputus asa. Ada Allah di hati, kita akan tahu nak letak posisi diri kita. Kita takkan memilih untuk menjadi orang jahat, kerana kita tahu Allah sentiasa bersama-sama dengan orang yang baik. Innallaha ma'al muhsinin. Allah janjikan di dalam Al-Quran, Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang baik, bukan untuk dirinya sahaja, tetapi juga bersama dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Cukuplah Allah merawat hati kita. Cukuplah Allah melihat perjuangan kita. Cukuplah Allah menyaksikan kesusah payahan kita dalam hidup ini. Kerana yang pasti, atas setiap perjuangan kita ini, ada malaikat yang akan sentiasa mencatat apa yang telah kita perbuat untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hidup dengan bergantung kepada manusia sampai masa manusia akan mati, tetapi hidup bergantungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tak pernah menzalimi dan mengecewakan hamba-hambanya. Maka cukuplah Allah di hati kita menjadi raja yang sebenar-benarnya beraja di hati. Moga-moga kekurangan dan kesempitan dalam hidup ini akan diubati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil tangan, letak di hati, tanyakan diri, di mana hari ini Allah di hati? Adakah jauh ataupun tidak ada tempatnya di dalam hati? Moga-moga pendengar yang mendengar pada saat ini adalah orang-orang yang benar-benar menempatkan Allah di hatinya, sehingga akhirnya diberikan bimbingan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi di lain masa, panjang umur bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nazira Abu Bakar, #penyaranjakim.

0: mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh, seluruh anak pertiwi,
1: bangunkan Malaysia madani. Dengarkan Puno FM.
2: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
3: 5 hingga 7 malam harmonika di Keningau FM. Stream terus kami di RTM Click.

Itu dia joget rindu, joget merindu Aurora featuring Fatin dan V. Ya, menandakan kita sudah berada di penghujung siaran untuk hari ini. Siaran Radio Kedengar FM tamatlah di sini. Begitu juga dengan Haramonika. Ya, saya mau ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada rakan pendengar kita yang telah mengikuti kita dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini menghampiri 7 malam. Tidak lupa juga kepada anda yang mengikuti live Facebook dan juga TikTok di Silang Budaya Radio RTM sebentar tadi pukul 3 bersama dengan saya. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang memberikan doa, memberikan ucapan dan juga dedikasi di WhatsApp, di Facebook. Jika ada yang saya tidak tertunaikan permintaan itu, saya mohon maaf juga lah kan. Baiklah, kita jumpa lagi di siaran Radio Kedengar FM esok ke pagi dengan DJ-DJ yang bertugas. Salam ceria, salam sayang, salam berhujung minggu untuk anda semua. Saya Syukri Mahmud, mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal pada petang ini, Imelda Justin, mengucapkan selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum, arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله وهاي Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

Syek dan Rehat terus menemani kamu orang di mana sahaja kamu berada sekarang ini. Okey, masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah masuk di jam yang kedua.

0: saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM terus menerus di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur DJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

Selamat malam semua Sabah FM. Bagus bang, masih lagi bertemankan Ozel di Relax dan Rehat sampai 12:30 malam nanti guys. Okey. Apapun jangan lupa saksikan perlawanan siaran langsung Gergasi Eropa Club Chelsea menentang Gergasi Asia Johor Darul Ta'zim yang akan berlangsung sekejap saja lagi pada pukul 8 malam di saluran TV OK. Ataupun kamu boleh saksikan di RTM Click. Di telefon pun boleh. Jadi bila masa lagi kita mau saksikan perlawanan grade A, orang bilang kelab besar Eropa menentang kelab besar Asia di antara Chelsea dan juga JDT. Jadi kamu rasa berapa agaknya keputusan? Coba kamu WhatsApp sekarang di 019-490-4848 sambil-sambil kita cerita-cerita hujung minggu.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran My Free View 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

cerita. Hello semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Bluetooth. Macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan

0: pesanan kesedaran kesihatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus bah. FM.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

المنزلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah.

0: Hai, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Ah, my bestie sudah mula rasakan bahang bulan kebangsaan kita?
1: Ya, mestilah. Sebab kita bertiga ni kan ada misi penting.
2: Memang penting. Pertandingan poster Hari Kebangsaan di kampung kita.
0: Kamu tahu kah? Hadiahnya lumayan tahu.
1: Itu hadiah nomor dua. Tapi yang penting ialah penyertaan tim Spice Girl.
0: Nah, tapi kan kita mesti ada target, Mbak. Mau dapat nomor satu.
2: Hai, ini semangat kemerdekaan kah ataupun semangat hadiah aja nih, mau menang saja nih.
0: Dua-dua sekali lah, Mbak. Semangat kemerdekaan tuh paling utama. Kalau menang itu bonus.
1: Ha, semalam kan sudah beli segala kertas, segala cat, apalagi kita beli tuh pen marker. Tapi aku pelik, Mbak.
2: Apa plan kau pelik nih?
1: Hai, kenapa Maria beli 5 batang gam nih? Buat apa kau banyak-banyak nih gam nih, Maria?
2: Sebab tahun lalu kan banyak gam hilang. Tidak tahu bagaimana. Tidak tahu siapa yang pergi tapau.
0: Hilang kah ataupun tertinggal dalam bagmu?
2: Itu cerita lama, Mbak.
1: Mbak, janganlah kita buat masa. Mari kita mula melukis. Sida, kau tolong lukis jalur gemilang. Dan kau pula, Maria, kau tulis nih lah. Dia punya slogan nih. Nih, Maria.
2: Mana?
1: Nih, slogan.
2: Apa?

0: slogan nih.
1: Semarakan semangat merdeka. Nah, aku tulis besar-besar lepas itu cantik-cantik. Kau ini kan kreatif.
0: Well.
2: Kenapa bula sabit aku lukis nih nampak macam macam pisang pula ini.
1: Itu bukan bulan sabit, itu pisang goreng. Kau lapar nih kan?
0: Iya, si Maria nih kan.
1: Si Maria nih, si Sida kan. Dia ingat makanan saja kan, Sida. Kau ini ingat makanan jadi kan, Sida.
2: Yes, enggak, Pak. Enggak apa lah. Aku pada balik lo. Nasib baik kita persankan. Kalau tidak nanti bila juri tengok, ai bisa enggak pula kita ini buat poster pesta makanan.
1: Nasib baik lagi. Uyu, cantik kok tulisan sloganmu Maria, tapi siapa? Kenapa? Kenapa perkataan merdeka tuh macam sengit, macam miring di sini, Maria?
0: Nah, itulah aku tersinggung tangan saya tadi masa saya ambil tuh pembaris.
1: Iya kok pula. Aku enggak perasan, Mbak. Mbak, nanti kau tolonglah kasih lurus balik tulisan merdeka, toh, Maria.
2: Nah, coba kamu tengok-tengok. Cantik sudah kan pula sabit saya. Mari nampak, barulah nampak macam tuh jalur gemilang.
1: Okay lah.
0: Kalau sudah kita ini kan macam banyak pula cabaran dia kan, tapi bikin seronok.
1: Ya, betul. Ya, penting nih kan kita selalu buat sama-sama begitu.
2: Oh ya, cakap pasal merdeka nih, rumahku sudah siap aku pasang bendera cantik.
0: Wow. Saya pun bukan satu bendera juga tahu, tapi 10 bendera.
1: Wow. Oh, 10 bendera. Semangat betul kok Maria, patutlah ada jiran-jiran yang datang bergambar depan rumah.
0: Kan.
2: Kau tahu jalan-jalan di kampung kita kan pun sudah dipasang jalur gemirang. Gemirang pula.
1: Gemirang tuh boleh.
2: Jalan-jalan di kampung kita ini pun sudah dipasang jalur gemilang. Nampak cantik, berwarna-warni, terus semangat patriotik.
1: Aku nih kan bukan sekat pasang di rumah, tapi di keretaku, di basikalku, biarpun basikalku tuh basikal lama, tapi tetap ku pasang jalur gemilang. Siang betul aku tengok tuh jalur gemilang berkibar, berguyang-guyang begitu.
0: Macam tahun lalu kan. Ini secara tidak langsung kita sebenarnya memupuk rasa cinta kepada negara, semangat patriotism.
1: Patriotism
0: kita pikir.
2: Kadang-kadang kan orang cakap pasang bendera ini perkara kecil, tapi sebenarnya amat besar maknanya.
1: Setuju, Sida. Inilah cara kita kasih tunjuk bahwa kita ini menghargai kemerdekaan, sebab kemerdekaan bukan dapat dengan senang tau. Ramai pejuang terdahulu sudah berkorban demi negara.
0: Sebab itu kita harus menghargainya walaupun dengan hanya mengibarkan jalur gemilang.
1: Betul.
2: Aku kan paling suka suasana bulan kebangsaan sebab banyak aktiviti
1: kan, ada pertandingan poster, ada apa lagi, hias rumah, lepas tu basikal berhias, pertandingan lagu patriotik, acara pebarisan, macam-macam lagi lah, banyak betul.
0: Semua tu tujuannya untuk menyemarakkan sambutan hari kemerdekaan.
2: Yang penting rakyat bersama-samalah ambil semua bagian, sebab sambutan hari kebangsaan ni milik kita semua.
1: Aku dulu selalu fikir satu perkara tau.
0: Apa itu, Anila?
1: Kalau bukan kita nih kan, rakyat Malaysia yang meraihkan hari kebangsaan, siapa lagi kan?
0: Betul. Negara ini milik kita bersama, jadi tanggungjawab memeriahkan sambutannya juga tanggungjawab kita.
2: Itu labah. Indak kira tuakah, mudakah, indak kira kaum dan agama, kita semua rakyat Malaysia dan kita semua berkongsi sejarah kemerdekaan yang sama.
1: Betul. Alhamdulillah, musuh kita sudah pun hampir siap.
2: Alhamdulillah, walaupun macam-macam cabaran kan, dari bulan sabit jadi pisang dan tulisan merdeka singit, tapi sekarang sudah cantik. Wah, banggaku.
0: Ya, Abah, kalah atau menang soal kedua. Tapi saya banggalah karena poster kita ini kan, yang kita buat nih, kita kongsi semangat cintakan negara, semangat menghargai kemerdekaan, semangat mempertahankan kemenangan perpaduan.
1: Kita berbangga. Kemerdekaan negara kita ini bukan hanya untuk kita raikan, tetapi juga mesti dipertahankan oleh semua rakyat.
2: Jadi, mari kita bersama-sama menyemarakkan bulan kebangsaan.
0: Kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga, proud gitu.
1: Tunjukkan bahwa semangat merdeka sentiasa hidup dalam jiwa kita.
2: Saya Syida,
0: saya Maria,
1: dan saya Nana.
3: Selamat menyambut hari kebangsaan. Jiwa merdeka, Malaysia tercinta. Merdeka, merdeka, merdeka. 31 bulan 8 57.
1: Oi, kita ikut pertandingan menyanyi juga nih.
2: Mari. Yalah, banyak aktiviti kan. Selalu lupa lirik dia. Habis

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: R&R Sabah FM masih lagi bersama Ozel di jam ketiga sudah kita. Okey, kalau orang-orang KK yang mungkin tengah tiada plan malam ni, kamu boleh datang di Stadium Likas Kota Kinabalu untuk saksikan perlawanan pramusim 2026-2027 di antara Sabah FC dan juga Kasuka FC, klub dari Brunei Darussalam. Okey, jadi datang kamu sekarang, 8.30 malam akan bermulanya perlawanan persahabatan ini, dan sudah pastinya ada penjualan tiket lah. Tapi tiket dia murah-murah saja, RM15 sama RM10 saja. Kamu datang terus pergi Stadium Likas Kota Kinabalu. Kalau Ozel dapat info berapa jaringan-jaringan seterusnya, nanti Ozel akan update sama kamu. Okey, jadi kita terus layan lagu seterusnya. Ini dia Mazdo, Perijeri Master Sabah FM.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus bah.

Ya, sekarang sedang berlangsung perlawanan pramusim di antara Gergasi Eropah Chelsea menentang Gergasi Asia Johor Darul Ta'zim di Stadium Sultan Ibrahim. Dan ada siaran langsung juga sekarang ini sedang berlangsung di TV OK. Kamu boleh juga saksikan di RTM Click. Jadi Ozil akan update dari semasa ke semasa untuk gol-gol perlawanan Chelsea menentang JDT.

0: Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijak pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Saya Jacqueline Victor, muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, pukul 9 malam nanti kita ada utama 9 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur. Dan selepas itu, seterusnya 1 jam untuk muzik tanpa henti. Okey, jadi 10 malam nanti bersama Ozel lagi untuk berita Sabah FM. Dan lagu-lagu seterusnya, 2 jam seterusnya kita akan payung kamu macam-macam lagu-lagu best.

telah tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: obatnya.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial. Tak salah, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadapi. Tak ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okey? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus ba?

0: Back to back music tambah henti.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Buli dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Guys, Merry Grace nih. Kamu tau gak walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus.

0: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Back to back music tanpa henti.
2: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.

0: radio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di

0: macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency, tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG tahun ini dilaksanakan dengan pendekatan berbeza apabila tumpuan diberikan kepada kembara di peringkat daerah. Pengarah Jabatan Penerangan Sabah, Jainisa Muhammad Nur berkata, pendekatan itu lebih memberi ruang untuk menyantuni komuniti setempat secara langsung. Beliau ditemui media pada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Sabah di Petronas KKIP Tuaran. Katanya aktiviti turut melibatkan pengedaran Jalur Gemilang dan bendera Sabah kepada masyarakat. Sebanyak 200 pelekat magnet Jalur Gemilang dan bendera Sabah turut diedarkan kepada pengguna. Jainisa turut mengajak rakyat Sabah menjayakan inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang dan Bendera Sabah. Pemerkasaan pendidikan menjadi fokus utama Majlis Belia Daerah Beluran dalam usaha meningkatkan potensi dan masa depan golongan belia di daerah itu. Pengerusinya Khalil Sabu berkata, pendidikan penting dalam membentuk motivasi diri yang tinggi serta melahirkan belia berdaya saing. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM pada program perpaduan sosial di Beluran. Katanya pendekatan secara akar umbi turut diperkasakan bagi mengukuhkan penglibatan komuniti setempat. Usaha itu dilaksana secara berperingkat menerusi pelbagai aktiviti kemasyarakatan, sukan dan rekreasi serta program kebudayaan. Langkah berkenaan diharap dapat memperkukuh pembangunan belia sekaligus membantu meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat di Beluran. Sekian berita tadi disuntingi Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: dapat tidur konti nanti kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

okey. Apa pun, tahannya untuk kedua-dua pasukan di antara Chelsea dan JDT selepas terikat 3 sama dalam perlawanan pramusim yang berlangsung di SSI sebentar tadi. 3 sama peh, boleh tahan juga JDT kan, walaupun dorang menentang kelab gergasi Eropah yang pernah menang FIFA Club World Cup. Boleh juga terikat 3 sama. Okey, yang paling penting ini adalah perlawanan persahabatan untuk pramusim, persediaan sebelum bermulanya liga masing-masing. Kalau Chelsea bermain di Liga Perdana Inggris, manakala JDT di Liga Malaysia. Jadi ini persiapan buat kedua-dua pasukan. Dan sekarang ini sedang berlangsung juga perlawanan pramusim di antara Sabah FC dan juga Kasuka, yang mana di babak pertama Sabah sedang mendahului 1-0. Nanti Ozil akan update lagi untuk gol-gol seterusnya di antara Sabah FC dan juga Kasuka.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

Salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

cabaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana dikuatiri nanti data-data pribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipendora dan Sabah FM. Bagus bah?

Sabar, sabar FM masih lagi bersama Ozel di sini, okay? Keputusan penuh untuk perlawanan pramusim di antara Sabah FC dan juga Kasuka menyaksikan Sabah menang besar dengan jaringan Sabah 3 Kasuka 0. Ini membolehkan kempen pramusim Sabah FC berjalan lancar dan kita mengharapkan untuk perlawanan pramusim seterusnya dan sehingga bermulalah Liga Super Malaysia 2026-2027 membuktikan Sabah FC meningkatkan lagi dorong punya prestasi untuk musim yang baharu nanti. Jadi kita sebagai penyokong Sabah FC sama-sama kita memberikan dorong semangat sokongan macam mana caranya dengan datang ke stadium, kasih penuh tu stadium, dorong memang akan tiga kali ganda semangat daripada biasa. Jadi itu adalah salah satu pemberi semangat juga tu. Bila ramai penuh stadium, semangat dorong pun memang sangat-sangat luar biasa. Jadi untuk musim depan kalau boleh kita sama-sama berikan sokongan yang padu untuk kita punya pasukan satu-satunya dari Sabah, yaitu

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: faktor keselamatan di pintu masuk utama negara.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightnya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing dalam pada itu menggesa pihak berkuasa penerbangan dan agensi berkaitan mengkaji semula sistem saringan serta pengurusan keselamatan kru penerbangan. Jelas beliau, insiden itu perlu dijadikan amaran serius bagi menutup sebarang kelompangan dalam sistem penerbangan negara selain memastikan keyakinan penumpang dan pelancong antarabangsa terhadap keselamatan penerbangan Malaysia terus terpelihara.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan

0: lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran My Free View 707. Sabah FM, bagus bah. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah 5 prinsip rukun negara.
7: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

0: apa cinta?
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
0: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM

happy birthday to you. Selamat hari raya. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Ucapan ini juga khas untuk Adinda Said Arif dari SYK Sekeluarga. Baiklah, kepada anda di luar sana, apa khabar? Malam masih muda. Mungkin ada yang masih dalam perjalanan pulang dari kampung halaman. Kebiasaannya hujung minggu ramai yang pulang ke desa menjenguk orang tua. Ada yang menghadiri perkahwinan, bersua sanak saudara. Itulah kita ya, yang selalu menyantuni antara satu sama lain. Anda adalah orang yang hebat. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Bulan Hantu dengan lagu-lagu yang menjegarkan malam anda waktu ini. Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan yang sentiasa ceria, sentiasa Apu Arminang juga ada. Marsha Saleh, assalamualaikum. DJ Hani Mama Manis, assalamualaikum. Selamat tengah malam, selamat bertugas. On tak on sahabat GBH, selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Sihat ceria selalu semuanya. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Khatijah Muhammad Amin, ada Adir Mat, ada juga Abdul Jalil Tahir, mendengarkan dari Endau Johor. Ada juga daripada CMS Freight. Ada Karim Baha Muhkoma, layan terus Nasional FM GBH, katanya. Ada Roslan Duan, semoga Nasional FM sukses dan maju jaya sepanjang masa. Amin. Juga ada daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Permata, Kampung Semerah Padi. Okey, ada Firwan Masran, ada juga Syaz, Afif Nur Syaz, Nur Syazaf, selamat malam, katanya. Kalau daripada Muhammad Ramli bin Jaafar tadi, ada juga lagu-lagu all the time, favorite pujaan retro 50, 60, 70, 80, 90, mengimbau kenangan yang lalu hingga masa kini. Salam ingatan buat Nur Syikin, Nora Syikin, Ardin Alu, Latif Putera Johor Riau Riau, Raimah Imah Imah, Rugayah American, Alice Raymond, Dian Bayu, M Jun dan rakan-rakan. Semoga sihat dan sukses selalu. Okey, ada juga daripada Ita Chon, atau kau mendengarkan Radio Nasional FM. Ipoh hadir, ada Princess Sue dekat sini. Happy Conti menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Ada UPS, ada Nida Wahida, ada juga Razak Bagat, Razak Balangi, ada ramai dekat sini. Ada Muhammad dari Sungai Petani Kedah hadir mendengarkan Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam, katanya. Sama-samalah kita bertugas ya malam ini. Itulah antara komen-komen yang sempat saya bacakan. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM, kerana sentiasa memilih Nasional FM, Geng Buruhantu sebagai peneman tengah malam anda sehingga ke 6 pagi. Teruskan hiburan bersama saya Hanim di sini, Geng Buruhantu.

Zasana FM sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang memandu, hari nak kongsikan sikit had kelajuan nasihat minimum. Kerana apa? Kerana sebagai kita yang menggunakan lembu raya memandu, kita kena pilih lorong yang betul, ikut kelajuan yang sesuai. Setiap lorong mempunyai fungsinya yang tersendiri. Gunakan lorong kiri untuk kenderaan yang bergerak perlahan, antaranya dalam lingkungan 60 km sejam. Lorong tengah untuk kenderaan berat, memotong atau kenderaan ringan yang bergerak dengan kelajuan sederhana antara 80 km sejam. Dan lorong kanan untuk kenderaan memotong sahaja. Selepas memotong, kembali ke tengah dan ataupun ke lorong kiri. Pelaksanaan had laju nasihat minimum HLNM bertujuan membantu mewujudkan aliran trafik yang lebih teratur, lancar dan selamat. Itulah antara yang dilakukan oleh Lembaga Lembuh Raya Malaysia untuk memastikan perjalanan kita sentiasa lancar. Walau apa juga keadaannya, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

bercakap tentang satu perkara yang mungkin ramai pernah rasa tapi tak semua tahu bagaimana nak namakan perasaan itu. Okey, apa tu? Hani nak cakap pasal anhedonia. Ia adalah sesi depresi yang paling sunyi sebab kadang-kadang kita masih nampak perkara tu seperti biasa dalam kehidupan kita. Kita masih pergi kerja, masih keluar dengan kawan, masih tengok cerita yang dulu kita suka, masih dengar lagu-lagu kegemaran, masih buat lawak dan mungkin masih boleh ketawa. Tapi dalam keadaan itu, dalam hati kita rasa kosong. Benda yang dulu kita rasa excited sangat nak buat, tiba-tiba dah tak rasa apa-apa. Makanan kegemaran, kalau dulu kita suka, rasa sedap, sekarang dah tak rasa macam tu. Lagu yang buat kita tersenyum sekarang cuma lalu di telinga je. Tempat yang kita pergi, kita suka, sekarang rasa macam biasa je. Kita masih rasa bukan kita tak mahu rasa gembira, kita cuma sedang terlalu penat untuk merasakan. Kalau hari ini ada seseorang yang sedang melalui fasa ini, jangan terus salahkan diri sendiri. Bukan sebab anda malas, bukan sebab anda sengaja menjauh, bukan juga sebab anda tak bersyukur. Cuma apa yang perlu buat, kita jangan berpura-pura bahawa semuanya baik-baik saja, kerana orang lain tak nampak perjuangan yang sedang kita lalui. Ada masa hati tidak meminta untuk kita bahagia, ia cuma meminta kita untuk bertahan sehingga rasa itu perlahan-perlahan kembali. Perasaan kosong itu jika berpanjangan hingga mengganggu kehidupan seharian, jangan simpan seorang diri. Bercakaplah dengan seseorang yang anda percaya dan dapatkan bantuan dari yang pakar. Kita semestinya tidak perlu kuat untuk setiap masa. Itulah kata-kata yang Hanim boleh sampaikan. Semoga pagi ini membawa sedikit cahaya kepada hati yang sedang terasa gelap. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: swastia kita, negeri kita ini diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM. Sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat pagi buat semua pendengar Setia Nasional FM yang bersama dengan saya ketika ini. Apa khabar pagi ini? Saya pun dah live di TikTok Nasional FM. Boleh masuk ramai-ramai, kita berkongsi cerita. Pagi ini ramai yang dekat dalam TikTok live kita ni kan. Ada juga Karen Melati, ada Muhammad Syawal, ada Abenas, ada Salam Jaafar dari Bogawan Sabah, ada Khairul Azli Nizam, Fikri 92Z1357, ada juga Nita. Salam, selamat bertugas kita hari ini ha. Ada Yop Zali, ada Mila Milo Tabo, sedapnya. Adik Nisa Jerantuk Pahang ada, Opah Akil Akif ada, Lavender Girl ada, Edu Amirul ada. Berlawan mereka siapa yang masuk dulu kan. Ada Hasna Idrus, salam dari Bentong. Khairul Anwar ada, Raymond ada, ada Su, ada Arif, ada Aunty Siti, ada Razak. Ada ramai lagi dekat sini, nanti saya bacakan satu-satu. Ada juga Su, ada Aziz Arifin, ada Razak tadi, itulah ada Abdullah Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjenguk TikTok live saya pada pagi ini. Okey, untuk mulakan pagi ini, walau di mana juga kita berada, kenangan dan kebersamaan tetap tersimpan di hati. Untuk hari ini, setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik dari semalam. Jangan terlalu risau tentang apa yang belum berlaku. Jangan terlalu lama menyesali apa yang telah berlalu. Hari ini adalah halaman baru. Kalau semalam kita jatuh, hari ini kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ini kita cuba lagi. Dan kalau semalam belum berjaya, mungkin hari ini adalah harinya. Jadi, mulakan hari dengan senyuman, dengan fikiran yang positif dan hati yang penuh syukur. Apapun cabaran yang menanti hari ini, kita hadapi satu persatu. Geng Buruh Hantu sentiasa di hati. Semoga semangat kita terus menyala sampai ke penghujung hari. Teruskan bersama saya Hanim, tentunya dalam Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

Satukan rasa nyanyian Kabaha dan Siti Nodiana daripada kata-kata tajuk lagu Satukan Rasa. Jadi satukan rasa saya dengan pendengar-pendengar Setia Nasional FM. Kalau dekat dalam TikTok live kita ada, kalau waktu daripada mula saya buka tadi, ada Karim Melati, ada Muhammad Syawal, ada Abin Nas luncur dari Pulau Indah ke Kuantan pagi ini. Puan-puan-puan, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Ada Salam Jaafar, ada Khairul Azli, Nizam, ada Fikri 92, ada Z1357, ada Nita tadi, ada Yop Zali, ada Milah Milo Tabo tadi, ada Opa Akil Akil, Lavender Girl, Edward Amirul. Kalau waktu ketika ini ada Sweet 08 Shushu, ada Aziz Arifin, ada Khairul Anwar, ada Hakim Zakiran, ada Nuar Riza, ada kalau kata Nuar Riza, semua lagu Tangkap Lentok, ya, best doh. Kata-kata dari Miss Itami, ada dekat dalam ni juga Kiwati, ada Virginia Vanessa, ada Tun Rafiah. Ada ramai yang menyapa saya pagi ini, ada Sabaria binti Saleh juga yang menyapa saya pagi ini, ada Ita Chok juga, Hakim Zakiran tadi, ada AD87, ada adik Nisa Jerantuk Pahang. Ramai lagi yang menyapa saya dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kerana kesetiaan anda, kerana hadir memeriahkan pagi ini. Saya tak rasa sunyi pun ada dekat kaunti sorang-sorang ni kan. Macam tu jugalah, saya harapkan anda di luar sana tidak kesunyian, kerana Hanim di sini menemani anda sehingga jam 3 pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, untuk ucapan kali ini untuk mengakhiri jam pukul 1 pagi ini, khas untuk abang-abang lori, driver delivery rider dan abang kurier yang sedang berada di atas jalan seperti Syamat CG250 Scania Container Tangka Ipoh Hala ke Westport pagi ini. Ada Emak Rashid at 363 pilot darat. Ada anak Nurjan. Okey, ini untuk anak Nurjan. Anak Nurjan 59 Muhammad Salim mengucapkan lori besar abang yang tengah kejar masa hantar barang tu, yang pagi-pagi lagi dah keluar rumah sebelum matahari belum betul-betul naik. Kami tahu, saya tahu bukan kerja yang mudah. Kadang-kadang kena bangun awal, kadang-kadang perjalanan tu jauh, kena hadap jam, panas, ada yang hujan. Yang paling mencabar, kena kejar masa sambil memastikan barang sampai dengan selamat. Tetapi dalam kesibukan mencari rezeki, jangan lupa satu perkara. Kalau mengantuk, berhenti dan rehat. Kalau penat, jangan paksa diri. Kalau jalan sesat, tarik nafas dan bertenang. Okey, yang penting adalah nyawa. Kalau ada pelanggan yang lambat buka pintu, untuk abang kurier tu jangan marah, okey? Anggap je dia tengah tidur nanti esok pagi tu. Tapi yang kita ni pula janganlah buat abang kurier-kurier kita tu rasa menunggu. Tak baik sidai orang. Kita bekerja untuk mencari rezeki dan membahagikan keluarga. Jadi pastikan perjalanan mencari rezeki itu juga membawa kita pulang kepada keluarga. Abang lori, abang kurier, abang driver, rider, terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada pendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim akan menemani anda untuk pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Ini adalah jam terakhir untuk saya bersiaran dalam Geng Burung Hantu. Selepas ini, DJ Mira akan menemani anda untuk jam yang terakhir ini. Hanim nak kongsikan, nak tanya jugalah kepada anda semua. Pernah tak anda terasa terluka? Dilukai? Melukai? Ada tiga jenis luka dalam kehidupan kita. Yang pertamanya, luka masih berdarah. Luka masih berdarah ni belum boleh memaafkan orang. Selalu je flashback memori menyakitkan. Apa yang kita perlu buat, kita kena belajar maafkan diri sendiri, block dan jauhi trigger yang datang yang membuatkan kita akan teringat kepada luka itu. Lakukan perkara-perkara yang gembira. Itu untuk luka yang masih berdarah. Yang kedua, luka berbalut dan berparut. Kalau ada gambar love tu, dia ada simpul ikatan dekat situ kan, ikatan luka. Luka ini boleh maaf tetapi tidak melupakan. Luka ini boleh membuatkan orang boleh move on, lebih berhati-hati dalam kehidupan, tapi kadang-kadang dia akan menjarakkan diri, kecilkan circle sebab dia tidak mahu terluka lagi. Antara yang ketiga ialah luka sembuh tiada berparut. Luka sembuh tiada berparut ni mampu memaafkan dan melupakan. Bagus. Boleh berinteraksi seperti biasa. Diri lebih resilient. Resilient. Gitulah. Dan kuat. Orang ni adalah kuat kan. Lepas tu boleh berterima kasih dengan pengalaman silam. Ni adalah luka yang tiada berparut. Sebab orang ni macam-macam. Ada yang kadang-kadang kan, bila kita dalam satu hubungan, bila kita tak kiralah hubungan yang antara pasangan lelaki dengan perempuan ataupun hubungan dalam berkawan, kadang-kadang kita tidak menjaga kata-kata, kadang-kadang kita melukai hati orang. Ini yang membuatkan orang yang akan rasa terluka. Itulah kadang-kadang perkataan yang keluar daripada mulut kita, kita kena jaga supaya kita tidak menyakiti orang di sekeliling kita. Dengan kata-kata boleh menjadikan orang terasa merendah diri. Itulah, itu yang paling kita tak nak. Itu yang Hanim selalu cakap, kita kena sentiasa baik dalam berkata-kata, kerana apa yang keluar dari kata-kata kita adalah daripada hati kita. Sama-samalah kita menjaga kata-kata kita supaya kita menjadi orang yang baik hari demi hari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

Selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga perjalanan anda waktu pagi ini. Ada satu perkara yang Hani nak tanyalah kan. Kadang-kadang dalam kita berkawan ni, kadang-kadang kita tak perasan kita ada menyakiti seseorang. Tapi itulah Hani nak kongsikanlah. Kalau kadang-kadang kan kalau kita ni jahat ataupun menyakiti orang, jadi tapi dalam masa yang sama dia masih tetap berbuat baik kepada kita, yang itu kita kena hati-hati. Sebab apa? Sebab kalau kita berdepan dengan orang yang macam ni, mungkin yang sedang kita hadapi tu bukan orang yang lemah, melainkan orang yang cukup kuat untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kerana orang ini memilih menjaga akhlaknya meskipun hatinya terluka. Dalam diam bukan tak mampu membalas, tapi kerana menyerah segalanya kepada Yang Esa. Dan disitulah letak bahayanya, sebab ketika seseorang yang terzalimi berhenti berharap kepada manusia, lalu hanya mengadu kepada Yang Rab Penguasa segala semesta, tidak ada benteng yang mampu menghalangi doa-doa orang yang disakiti. Jangan bangga kerana keburukan belum dibalas, kerana hanya Allah sedang memberi waktu untuk kembali sebelum keadilan berkata-kata. Itulah pentingnya Hanim kata tadi, untuk kita menjaga bahasa, menjaga diri dalam pergaulan kita, walau di mana juga, dengan siapa juga kita bercakap, kan? Sama-samalah kita menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari, kerana itulah peluang yang kita ada di muka bumi ini. Sama-samalah Hanim ingatkan, bukan sahaja kepada anda, kepada diri Hanim juga. Hanim sentiasa ingatkan supaya kita sentiasa baik dengan orang. Segala kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kepada anda yang sedang memandu, terus fokus kepada pemanduan. Jangan memandu laju, okay? Kalau Abang Manis ada mangkuk ajaibnya, tengok abang-abang lori ke, abang-abang yang sedang memandu waktu malam ni, jangan tekan pedal laju-laju. Kalau Hanim tak ada mangkuk-mangkuk tu, Hanim ada insting. Perempuan tak terlepas dengan insting dia, kan? Jadi teruskan fokus kepada pemanduan, jaga jarak keselamatan, teruskan dengar Nasional FM, peneman anda dalam perjalanan. Nasional FM, sentiasa di hati.

Tak sedar masa berlalu begitu cepat. Daripada mula kita mula menyapa daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga pukul 3 pagi ini, kita berkongsi cerita, ketawa bersama dan mungkin ada juga sedikit kata-kata yang menyentuh hati. Kini sampailah masa untuk Hani mundurkan diri. Tapi sebelum Hani berpisah, lepas ni anda akan ditemani dengan DJ Mira. Sentiasalah memilih Nasional FM. Ingat satu perkara, jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kalau hari ini belum sempurna, tak apa, esok masih ada ruang untuk kita cuba lagi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda di kala dini hari. Terima kasih untuk setiap yang mendengar walaupun dalam diam. Hani, mata nama sebenar saya Sharifah Hanim, undurkan diri, pergi ke pekan membeli roti. Geng buruh hantu kekal di hati. Kalau bekerja, jaga diri. Kalau berehat, berehatlah. Dan kalau rasa diri sendiri, ingat ada yang sentiasa mendoakan anda yang baik-baik saja. Saya undurkan diri dulu. Assalamualaikum.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan.

Nasional FM sentiasa di hati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat pagi geng burung hantu. Pergi ke pasar membeli selasih. Mama Manis, Hanim, terima kasih. Ya, sebentar tadi dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi tadi, rakan penyampai saya Hanim, Mama Manis, telah menemani anda semua geng burung hantu. Dan sekarang saya Mira, Manja Manis, akan menemani anda dari jam 3 hingga 6 pagi. Kesana sini, langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jadi untuk 3 jam seterusnya, kira kita ni boleh jadi geng lah, geng burung hantu kan. Sama-sama berjaga, sama-sama dengar lagu. Bolehlah katakan sehati dan sejiwa lah ya. Dan lagu untuk membuka pagi kita hari ini, Sehati dan Sejiwa dari...

Benci Bilang Cinta dari Raja. Masih bersama Mira, geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kalau di geng burung hantu ni, saya diberi gelaran Mira Manja Manis. Jadi saya nak tahulah juga, apa panggilan manja paling pelik atau paling unik yang pernah anda dengar. Jadi mungkin panggilan daripada kawan, pasangan istimewa, keluarga, kan? Jadi kalau anda ada panggilan unik ataupun panggilan pelik, boleh kongsikan di TikTok Nasional FM. Sekarang ni ramai ni di TikTok yang menemani saya. Kalau saya bersebutlah nama-nama yang sedang menemani saya, ada Muhammad Mohadir, Double Shark, Bahari Ghazali, Sony Wong, Khairul Anwar, Lavender Girl, Virginia Vanessa, siapa lagi? Salia Ila, ada Enoma Isa, Zarahid 75, Kuan Yi, One Piece, Shazila Ila, Ita Chot, siapa lagi ni? Ramai jugalah ni. Aira Hanan, ada ramai lagi. Kalau anda nak perlukan teman, nak bersembang santai, boleh join Nasional FM punya TikTok, okay? Dan juga bercakap tentang panggilan manja ni lah, kan? Biasanya mesti ada orang yang istimewa di sebaliknya. Dan kalau masih belum ada orang istimewa, mungkin masih mencari si dia ataupun jejaka idaman. Ngam dengan lagu yang saya akan mainkan seterusnya, Jejaka Idaman dari Raja Emma.

Itu dia, beribu sesalan dari tiga suara. Bukan tiga suara National FM, tapi tiga suara Sheila Hamzah, Ning Bai Zura dan juga Jacqueline Victor. Okay. Pernah tak dalam hidup ni ada sesuatu yang kita memang susah nak tinggalkan? Tak semestinya seseorang tau. Boleh jadi makanan kegemaran, hobi, tempat yang kita sering kunjungi, ataupun lagu yang dah berpuluh kali kita dengar pun tetap tak bosan, tak jemu. Orang kata kalau dah suka sangat tu memang susahlah nak berpaling kan. Sama juga macam anda dengan National FM kan. Saya harap macam tu juga. Jangan mudah berpaling daripada National FM. Harap anda semua sokong semua segmen kita. Kita ada National Pagi, National Aspirasi, National Relax, Nasional Warna, Nasional Malam dan juga Geng Burung Hantu. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM sentiasa di hati. Cakap pasal tak mungkin berpaling ni, jom layan Tak Mungkin Berpaling daripada Slam.

saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7.

0: pinjaman eksklusif, persiapan atlet dan seluruh penusuk tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026, setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Click.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.

0: الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sabah FM. Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mujahidin fi falastin. Allahumma ansur ikhwanana fi falastin birahmatika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, bertemu kembali dalam ruangan sekilas renungan. Terima kasih sahabat terus menyokong. Mudah-mudahan apapun yang kita kongsikan dalam ruangan ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk diri saya terutamanya dan kita bersama. Dan di samping itu juga, mari kita banyak besarkan Allah, puji Allah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan berkat selalu membesarkan Allah, Allah Ta'ala akan selalu merahmati dan juga memberkati kehidupan kita. Tidak lupa salawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sahabat yang mulia, ada satu ungkapan lagi nih. Ini syair, syair Arab. Nah, tapi minta maaflah, dahlah pula saya pandai melagu-lagukannya. Kita baca dia punya matan saja ya. Ada satu syair ini, katanya begini: Aqbil 'ala nafsi wastakmil fadailaha fa anta birruhi la bil jismi insanu. Ungkapan ini, ampun maaf sahabat yang mulia, selalu kita dengar ini di mana-mana. Maksudnya apa ini? Dia cakap Arab ini. Coba kuno kita kasih terjemah pergi bahasa Melayu atau pergi bahasa kita orang Sabah lah paling senang kan, supaya kita senang paham. Maksudnya begini lebih kurang lah ya sahabat. Katanya aqbil 'ala nafsi, maka perhatikanlah hatimu. Wastakbil fadailaha, dan sempurnakanlah sifat-sifat mulia padanya. Atau maksudnya begini, sediakan hati ya, lapangkan dada, dan kemudian selalu menyemak hati kita. Selalu tengok hati ini, jangan tengok hati orang, jangan baca hati orang, baca hati kita sendiri ya. Kemudian wastakmil fadailaha, dan sempurnakanlah sifat-sifat mulia. Apa tuntutan hati itu, maka kita pun sempurnakan dia. Kenapa? Nah, ini yang paling penting nih. Sahabat yang mulia, ungkapan yang kedua nih yang sangat penting. Dengar betul-betullah. Fa anta birruhi la bil jismi insanu. Sebab apa? Kena jaga hati, sempurnakan sifat-sifat hati yang mulia itu, isi hati kita dengan sesuatu yang mengikat kita dengan Allah, isi hati kita dengan sesuatu yang membuatkan kita tunduk hanya kepada Allah, ya, dengan bahasa orang-orang sufi itu ma'rifatullah, supaya kenal akan pencipta alam semesta ini, isi di dalam hati itu. Kemudian apa katanya? Fa anta birruhi la bil jismi insanu. Sebab kita ini semualah kita tidak terkecuali, ya, digelar sebagai insan itu bukan karena tubuh kita, tapi karena batin kita, karena ruh kita, karena isi di dalam jiwa kita ini, ini yang membuatkan kita digelar sebagai insan. Ampun maaf sahabat yang mulia. Ya, kalau kita ini hanya sekadar tubuh, barangkali ada lagi makhluk Allah yang lebih cantik tubuh badannya bengkalilah daripada kita, yang mungkin boleh terbang, yang boleh berenang di dalam laut. Nah, kita tidak boleh terbang, nah memang tidak boleh lah. Berenang mengkali boleh, tapi menyelam lama-lama tidak boleh. Jadi ada lagi makhluk yang barangkali di sudut-sudut yang lain mungkin lebih banyak keupayaan berbanding kita. Tapi apa yang tidak ada pada makhluk lain itu yang lebih mahal, yang hanya ada pada kita. Apa dia? Yang namanya ruh ataupun batin. Maka batin inilah yang berfungsi. Bila jasad kita itu nakal, ampun maaf ya, yang nakal itu ruh kita itu nakal sudah dia. Tapi kalau ruhnya itu tunduk sama Allah, patuh sama Allah, percayalah tubuh badan hanya akan mengikut. Kalau kita malas mau bangun ibadah, itu bukan karena badan kita itu yang lemah, tapi ruh kita yang lemah. Kan ampun maaf, ada orang tua-tua yang sudah renta, yang sudah berumur, tapi kuat ibadah. Kalau dilihat tubuh badannya, ampun maaf, beliau macam payah-payah sudah kau ini mau pergi masjid, macam payah-payah sudah mau bangun qiyamul lail. Tapi yang badan tua-tua itulah yang rajin bangun malam, yang kuat ibadah. Yang kita anak muda-muda ini, ampun maaf, macam payah-payah. Itu bukan apa? Karena ruh kita itu masih mentah, batin kita itu masih lemah. Maka bila batin itu diperkuat dia, diisi dengan hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah, maka percayalah, di tubuh akan mengikut melakukan taat disebabkan ruh kita tadi itu. Maka itulah kata penyair ini, fa anta birruhi la bil jismi insanu. Kita ini digelar sebagai insan karena ruh kita yang hidup, bukan karena jasad kita. Sebab jasad itu, ampun maaf, sampai waktunya dia akan pudar, kulit jadi kendur, mata jadi kabur, gigi lalai gugur, ya apalagi rambut kita uban bertabur. Tapi batin yang namanya rohani, kalau dia semakin lama diisi dengan sesuatu yang mendekatkan kepada Allah, maka semakin matang dia, semakin kuat dia, maka semakin tunduk dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia, ampun maaf, kita renung sama-sama ya. Kita renung sama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu hikmahnya agar kita dapat memahami bersama insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Mohon maaf lebih dan kurang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa idh qul

0: أَحْسَنَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

0: Dengarkan terus di Kening FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Dengarlah Radio Malaysia Kening FM. Hebat syoknya.
2: Kenang Hono Radio Malaysia Kening FM. Aramai bo.
1: Ramin Radio Malaysia Kening FM. Hebat to yo.
2: Dengarlah Radio Malaysia Kening FM. Hebat.
0: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi.

Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Selamat pagi semuanya. Apa khabar pagi anda pada pagi yang indah ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat, ceria dan juga penuh semangat. Baiklah, terima kasih kerana terus setia bersama kami di Keningau FM 94.7 MHz. Hebat syoknya. Baiklah, saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Rentak Segar bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi untuk edisi Isnin 10 Ogos 2026 bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijrah. Baiklah, hari ini hari Isnin. Kalau kita pejam celik, rupanya kita sudah pun melangkah ke hari pertama untuk minggu ini. Mungkin pagi ini ada yang baru sahaja kan memulakan enjin kenderaan masing-masing ke tempat kerja. Ada yang sekarang ini berada di atas jalan raya antara anak-anak ke sekolah. Mungkin juga ada yang sudah pun memulakan tugas harian. Paling penting, tidak kurang juga ada yang mungkin pada pagi ini bangun, dia minum dulu secawan kopi sambil dengarkan kami. Jadi di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana terus menjadikan Keningau FM sebagai teman setiap pagi anda. Baiklah, untuk pagi ini kalau kita bangun, hari ini hari Isnin. Semua tahu hari ini adalah hari Isnin, di mana hari kita kena mulakan pagi kita, kena buat balik rutin harian kita seperti biasa kan. Kalau kita bangun pagi, pernah tidak kalau kita tengok jam di telefon kan, kemudian kan kalau kita rasakan cepatnya masa berlalu, rasanya macam baru semalam kita cuti-cuti hari Minggu kan. Dan juga hari ini hari Isnin, kita kembali seperti biasa melaksanakan tugas harian. Kalau kita fikir balik, sebenarnya itulah indahnya kehidupan. Setiap pagi ni bukan sekadar permulaan hari, tapi sebenarnya satu peluang untuk kita perbaiki diri, kita kejar impian kita pagi ini dan juga melakukan sesuatu yang lebih baik dari semalam. Jadi apapun cabaran yang menanti di pagi hari Isnin ini, kena ingat adalah pilih dengan hati yang tenang dan juga fikiran yang positif. Jangan biarkan perkara-perkara kecil ni merosakkan mood kita pagi-pagi ini. Dah lagi kan, kena lagi hari ini hari Isnin. Jadi jangan biarkan satu perkara tu boleh rosakkan mood kita. Jadi pagi ini kita mulakan dengan senyuman, kerana senyuman itu bukan sahaja boleh menceriakan diri sendiri, tapi sebenarnya boleh bagi semangat kepada orang sekeliling. Jadi untuk ibu bapa sekarang ni, cuba senyum dengan anak kita di tepi. Jangan buat muka masam, bawa dia bercerita kan sebelum masuk ke sekolah tu, senyum. Anak-anak pun rasa macam gembira kan, happy. Pasangan sendiri pun akan rasa happy. Jadi pagi ini, apa kata kalau kita mulakan pagi kita dengan senyuman? Baiklah, untuk pagi ini sepanjang bersama dengan saya Atika, sudah tentu saya akan temani anda dengan lagu-lagu yang menarik, juga info yang akan saya kongsikan, juga cerita-cerita menarik. Jadi jangan ke mana-mana. Buat anda yang sedang memandu, seperti biasa, pandulah dengan berhemah. Utamakan keselamatan. Kalau yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan. Dan kalau untuk yang masih lagi berada di rumah, baring-baring, tak apa, ambil masa pagi-pagi ini. Semoga pagi ini menjadi permulaan kepada hari yang penuh dengan keberkatan. Jadi pagi ini, jom kita mulakan pagi anda. Kita mulakan dengan lagu-lagu yang segar di Keningau FM, hebat syoknya.

menikmati lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Keningau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

Baiklah, ya, itu dia lagu daripada Ajay dan juga Nurul. Aku Cinta, Aku Rindu. Baru saja menghiburkan anda dalam segmen Rentak Segar pada pagi ini. Baiklah, untuk hari ini, edisi Isnin, mungkin ada di antara pendengar kita yang ingin mengirimkan ucapan, ucapan dedikasi, tidak kira untuk siapa, untuk kawan, untuk keluarga yang jauh bekerja merantau di negeri orang ataupun merantau di negara orang yang ingin menghantarkan ucapan, boleh hantar melalui ke WhatsApp Kening FM 019-589-6868 ataupun kamu orang juga boleh komen di ruangan komen Facebook Keningau FM dengan kata kuncinya Keningau FM 94.7 MHz. Baiklah, seperti biasa untuk pagi ini, sebentar nanti saya akan kongsikan kepada anda harga getah untuk hari ini. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya. Bukan lagu, kata-kata hari ini. Kata-kata semangat untuk kamu orang pada pagi Isnin ni kan? Jom kita dengarkan.

dalam kehidupan ini, kita sering diajar untuk menghargai orang lain, menghormati ibu bapa, menyayangi keluarga dan membantu sahabat. Namun kadang-kadang kita terlupa satu perkara yang sangat penting, menghargai diri sendiri. Menghargai diri bukan bermaksud kita menjadi sombong atau terlalu bangga dengan diri. Sebaliknya, ia bermaksud kita mengenali nilai diri kita sebagai manusia yang berharga. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Tiada manusia yang sempurna. Tetapi itu tidak bermakna kita harus merendahkan diri sendiri. Jika hari ini kita melakukan kesilapan, anggaplah ia sebagai pelajaran kehidupan. Jika kita pernah gagal, anggaplah ia sebagai langkah menuju kejayaan. Jangan terlalu keras menghukum diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain, melihat kejayaan mereka, melihat kebahagiaan mereka, hingga kita lupa bahawa perjalanan hidup setiap orang berbeza. Hargailah diri kita, jaga kesihatan, jaga hati, dan berikan ruang kepada diri untuk berehat dan memperbaiki diri. Kerana apabila kita belajar menghargai diri sendiri, kita juga akan lebih mudah menghargai orang lain. Ingatlah, anda mungkin tidak sempurna, tetapi anda tetap berharga dan bermakna. Hargai diri anda, kerana anda adalah anugerah yang tidak ternilai.

0: Baiklah, pagi ini saya kongsikan kepada anda harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM7.99 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.47 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.76 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.25 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.55 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.10 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah hari ini yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga pagi susu getah RM7.99 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.47 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.76 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.25 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.55 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.10 sekilogram. Baiklah, sebentar nanti tepat pukul 7 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita utama 7 untuk anda mengikuti info terkini dan juga info semasa. Tapi sebelum itu, di pusingan yang pertama ini, seperti biasa kami akan kongsikan kepada anda doa pagi ini. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Shocknya.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah.

0: Tahniah FM, layan terus lagu terbaik, hit terkini.
1: Masih belum sempurna.

menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

Pemeriksaan bagasi lapangan terbang ditambah baik. Tiada kompromi terhadap pihak langgar amanah tabung haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Sistem pemeriksaan bagasi di lapangan terbang seluruh negara akan ditambah baik bagi memperkukuh kawalan keselamatan dan mengesan barangan terlarang dengan lebih berkesan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu turut mengambil kira penggunaan teknologi dan mesin pengimbas lebih canggih.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightnya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin juga berkata skop pemeriksaan juga akan diteliti supaya tidak hanya tertumpu kepada ancaman persenjataan, sebaliknya turut meningkatkan keupayaan mengesan barangan kontraban termasuk dadah. Senada dengan itu, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing menggesa sistem saringan juruterbang dan kru kabin diperketat bagi menutup kelompangan keselamatan penerbangan negara. Beliau mencadangkan saringan sebelum bertugas dilaksanakan secara bersama oleh syarikat penerbangan, pihak berkuasa kawal selia dan polis narkotik. Menurutnya, petugas boleh diarahkan melapu diri sehingga 2 jam lebih awal dan hanya dibenarkan bertugas selepas melepasi saringan ditetapkan. Beralih kepada isu lembaga tabung haji, tindakan tegas berlandaskan undang-undang akan diambil terhadap mana-mana individu atau entiti yang didapati melanggar amanah serta prinsip tabir urus institusi itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap salah guna kuasa, penyelewengan atau kelemahan pengurusan yang menjejaskan kepentingan pendeposit. Kenyataan itu menyusul suri titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji disiasat secara menyeluruh.

Baiklah, kembali dalam segmen Rentak Segar. Dan juga sekarang ini kita pun sudah memasuki pusingan yang kedua, bermula pukul 7 pagi sehinggalah 8 pagi ini. Dan juga, hai semua, apa khabar Isnin anda pada pagi ini? Saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda bermula pukul 6 pagi tadi sehinggalah 9 pagi nanti. Baiklah, nampaknya di hari Isnin ini cahaya matahari ni terlalu bersinar kan pagi-pagi begini. Jadi dia bagi kita satu semangat pagi-pagi ni. Dan juga hari ini seperti biasa kan, hari Isnin, ramai yang masih lagi berharap untuk bercuti. Tidak boleh, mulakan tugas seperti biasa, tugas hakiki, kerja seperti biasa kan. Mungkin kalau ada ibu bapa pagi ini ada yang sudah kasih bangun anak pagi-pagi pergi sekolah kan. Dan juga untuk kita yang bekerja ni, untuk anda di luar sana yang bekerja ni, seperti biasa hari ini adalah hari untuk kita memulakan tugas sebagai seorang pekerja. Jadi untuk hari Isnin ni, semangat. Okey, baiklah. Untuk di pusingan yang kedua ini, seperti biasa, ada satu cerita yang ingin saya kongsikan buat anda di luar sana. Iaitu ini berkenaan cerita di Jepun. Detik cemas ketika gempa Jepun tular. Doktor dipuji lindungi pesakit atas meja bedah. Baiklah, gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda wilayah Kumamoto di barat daya Jepun pada 28 Julai lalu menyaksikan impak yang agak besar apabila lebih 15,000 buah rumah mengalami kerosakan, termasuklah 699 yang musnah. Dan juga selain itu, seramai 38 orang turut disahkan terkorban akibat bencana tersebut. Dan juga lebih seminggu berlalu, kira-kira 43,710 isi rumah masih lagi terputus bekalan air. Sebelum ini, tular beberapa video yang memaparkan detik-detik ketika gempa itu berlaku. Dan juga terbaru, Kumamoto General Hospital di Bandar Yatsushiro mendedahkan rakaman CCTV di sebuah bilik bedah ketika kejadian. Menerusi video yang disiarkan oleh media tempatan NHK, para petugas perubatan dilihat sedang melakukan pembedahan ke atas seorang pesakit sebelum gempa kuat itu menggoncang hospital berkenaan. Dan juga gempa kuat tersebut menyebabkan peralatan di dalam bilik bedah itu bergoyang dan berselerakan. Malah, terdapat beberapa petugas yang dilihat terjatuh ke lantai akibat gegaran kuat tersebut. Namun apa yang mencuri tumpuan adalah tindakan dua doktor yang melindungi pesakit yang sedang terbaring di atas meja bedah. Dan juga seorang jururawat pula dilihat membuka pintu bagi memastikan laluan pemindahan kecemasan dapat digunakan. Dan juga menurut NHK, ketika kejadian sebanyak 4 pembedahan sedang dijalankan. Dan juga dalam pada itu, pihak hospital memaklumkan bahawa kesemua pembedahan berjaya diselesaikan dengan selamat. Pengarah hospital Shimada Shinya turut memuji tindakan para petugas yang melindungi pesakit ketika kejadian. Dan juga hospital tersebut menyambung semula perkhidmatan pesakit luar pada Rabu selepas kualiti air telaga yang diperoleh untuk kegunaan kecemasan disahkan selamat. Shimada berkata beberapa lift masih lagi belum dapat digunakan dan pihak hospital juga masih belum mampu menyediakan makanan yang mencukupi kepada pesakit. Baiklah, itu dia tindakan doktor yang dipuji melindungi pesakit atas meja bedah. Dan juga kalau kita lihat, kalau saya lihat video yang disertakan, memang sangat profesional, tindakan yang sangat-sangat profesional apabila doktor itu tidak lari membiarkan pesakit berkenaan, malah melindungi pesakit berkenaan. Dan juga tindakan itu sebenarnya dan memang harus dipuji. Baiklah, itu dia cerita berkenaan detik cemas ketika gempa Jepun tular, doktor dipuji lindungi pesakit atas meja bedah.
Baiklah, tepat pukul 7.30 minit pagi nanti, kami akan bawakan kepada anda Warta Berita Keningau diikuti dengan Berita Sukan Keningau FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

whatever.

0: ikuti infosukan di Kedengau FM.
1: Baiklah, info sukan di Keningau FM. Seperti biasa, kita mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak. Ujian getir Harimau Malaya di separuh akhir menamatkan Badi hampir 12 tahun tidak menang ke atas Vietnam menjadi antara misi Harimau Malaya selain memburu tiket ke final Piala ASEAN 2026 apabila kedua-dua pasukan akan berentap di separuh akhir kecohanan itu. Harimau Malaya terlebih dahulu akan melayan kunjungan skuad Golden Star Warriors di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur pada aksi separuh akhir pertama 16 Ogos ini sebelum bertandang ke gelanggang lawan untuk aksi timbal balik 3 hari kemudian. Berdasarkan rekod pertemuan kedua-dua pasukan, kali terakhir Harimau Malaya menewaskan Vietnam ialah pada Disember 2014 apabila menang 4-2 di gelanggang lawan dalam aksi separuh akhir kedua Piala ASEAN yang ketika itu dikenali sebagai Piala AFF. Skuad negara berjaya menamatkan Badi 11 tahun tidak menewaskan Vietnam selepas merekodkan kemenangan 4-0 ke atas Golden Star Warriors pada aksi kelayakan Piala Asia 2027 di Stadium Nasional Bukit Jalil Jun tahun lalu. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan badminton. Malaysia sapu 5 gelaran di Filipina. Malaysia mencuri tumpuan di kejohanan badminton siri remaja antarabangsa Filipina apabila menyapu bersih 3 gelaran beregu bawah 19 tahun B19 selain menambah 2 kejuaraan perseorangan bawah 15 tahun B15 di Manila. Khairul Azlan Kasyah menjadi antara watak utama kejayaan negara apabila muncul juara beregu lelaki B19 bersama Iqbal Yusuf selepas menewaskan Ungku Amir Ivan Lim 21-16, 17-21, 23-21 dalam pertarungan sengit. Khairul Azlan kemudian melengkapkan hari kegemilangannya apabila turut menjuarai beregu campuran B19 bersama Nuraina Masarahata lepas pasangan negara itu menewaskan gandingan Vietnam Nguyen Duc Loi Nguyen Thi Chu Hoien dengan 21-16, 21-8. Kejayaan beregu negara diteruskan Leong Hi Leong Teo Min Hee yang menewaskan pasangan Thailand Kung Kau Kekanik Montra Soji 21-16, 21-19 untuk merangkul gelaran beregu wanita B19 sekaligus melengkapkan 3 gelaran beregu dalam kategori berkenaan. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Ronaldo pemain gaji tertinggi dunia raih RM 18.9 juta dalam seminggu. Cristiano Ronaldo terus membuktikan dirinya bukan sekadar bintang utama Liga Pro Saudi apabila menjadi pemain bergaji paling tinggi di dunia untuk musim 2026-2027. Bintang Portugal itu menerima gaji sekitar 4 juta euro iaitu RM 18.9 juta ringgit Malaysia seminggu bersama Al Nassr, jauh mengatasi pemain lain dalam pemain pendapatan tertinggi Liga Pro Saudi. Jumlah itu bersamaan kira-kira 208 juta euro iaitu bersamaan dengan RM 983.5 juta ringgit Malaysia setahun berdasarkan gaji mingguan berkenaan sekaligus mengekalkan Ronaldo di puncak senarai pemain berpendapatan tinggi. Ronaldo mengatasi penyerang Al-Hilal Karim Benzema yang menerima sekitar 2.3 juta euro iaitu RM 10.8 juta ringgit Malaysia seminggu manakala rakan sepakusukannya di Al Nassr Sadio Mane berada di tempat ketiga dengan 7900 euro iaitu bersamaan dengan RM 3.6 juta ringgit Malaysia seminggu. Baiklah, tepat pukul 8 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM. Dan juga seterusnya untuk hari ini, edisi Isnin 10 Ogos 2026 dalam pukul 8.15 pagi nanti, kita akan berada dalam segmen ACK Apa Cerita Kamu Orang bersama dengan topik yang cukup menarik. Jadi terus dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz Kening FM. Hebat syoknya.

Lebaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: berita sepenuhnya. Tiada kes penculikan untuk wang tebusan dilaporkan di Pantai Timur Sabah sejak 2020. Pencapaian itu hasil komitmen berterusan Kerajaan Madani menerusi Kementerian Dalam Negeri, Eskom, Agensi Keselamatan serta Kerajaan Sabah dalam memperkukuh keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur, Eszon. Menerusi perkongsian di Facebook, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata kejayaan itu antara perkara yang diketengahkan menerusi program taklimat dan tinjauan keselamatan bersama perwakilan asing ke Eszon tahun 2026. Program berkenaan membabitkan wakil diplomatik dari 11 negara yang dibawa meninjau sendiri tahap keselamatan di Pantai Timur Sabah. Situasi keselamatan yang semakin stabil mampu meningkatkan keyakinan pelancong dan pelabur terhadap Sabah. Keselamatan yang terjamin bukan sahaja merancakkan sektor pelancongan dan pelaburan, malah membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada komuniti setempat. Program Menyemai Kasih Rakyat Mekar terus diperluas bagi memudahkan masyarakat pedalaman Sabah mendapatkan perkhidmatan Jabatan Pendaftaran Negara, JPN. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata, pendekatan turun padang itu membolehkan pelbagai urusan pendaftaran diselesaikan terus di kawasan komuniti. Antara perkhidmatan disediakan termasuk urusan daftar lewat kelahiran, kad pengenalan dan kematian selain khidmat nasihat serta pengesahan dokumen. Bas Mekar turut menyediakan perkhidmatan cabutan sijil kelahiran dan kematian serta permohonan dan penggantian kad pengenalan. Sehingga 31 Julai lalu, sebanyak 143 program Mekar dilaksanakan di seluruh Sabah, membabitkan 760 permohonan dokumen baharu, 588 penggantian kad pengenalan dan 2,902 khidmat kenasihan. Pendekatan itu akan terus diperkasa bagi memastikan masyarakat pedalaman mendapat akses lebih mudah kepada perkhidmatan JPN. Kembaran Merdeka Jalur Gemilang KMJG tahun ini dilaksanakan dengan pendekatan berbeza apabila tumpuan diberikan kepada kembara di setiap daerah. Pengarah Jabatan Penerangan Sabah, Janisiah Mohd Nur berkata, pendekatan itu lebih tertumpu kepada aktiviti berjalan kaki dan menyantuni komuniti setempat.
1: Kali ini berbeza sedikit pendekatannya, kaedah pelaksanaan Kembara Merdeka Jalur Gemilang itu tidak seperti tahun-tahun sebelum ini, yang mana kalau dulunya kita menjelajah dengan berbelas kenderaan daripada Kota Kinabalu mengelilingi seluruh negeri Sabah. Kali ini dia dilaksanakan di